0: kelihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Nana.
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh. Apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

namanya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya
2: Otak.

0: sampai besok ya. Bye.
1: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
2: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Medaja. Gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat 11 September 2026 ya. Semoga kabar baik, sehat semuanya. Ya, jumpa lagi biasa di Info Sehat bareng produk Dinatur ya, Habatop, Habutop. Terus juga ada Vitama, Sultana, dan produk lainnya ya, silakan. Semua produk Dinatur bisa dibeli di Sudah Ecia atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Pagi ini info sehat kita tentang apa ini, kista ya. Kista Mita Ecia adalah benjolan berisi cairan, udara, nanah atau zat padat seperti rambut yang tumbuh di bawah kulit atau di organ dalam tubuh. Kista umumnya bersifat jinak dan tumbuh perlahan, tetapi bisa menimbulkan keluhan jika membesar, terinfeksi, atau menekan jaringan di sekitarnya. Mita Ecia, kista dapat muncul di berbagai bagian tubuh, mulai dari kulit, payudara, indung telur, hingga organ dalam lainnya. Meski kebanyakan kista tidak menimbulkan gejala, beberapa jenis kista dapat memicu rasa nyeri atau keluhan lain tergantung lokasi dan ukurannya. Ya, nanti kita bahas penyebab kista, kemudian jenis-jenis kista, ya, pengobatan, pencegahan, dan lain-lain. Ya, tetap di Info Sehat sampai jam 9 ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang kista ya. Selanjutnya, Mita Eca tadi ya, penyebab kista ya. Penyebab kista, Mita Eca, sangat bervariasi bergantung pada jenis dan lokasinya. Faktor utama pembentukan kista diantaranya infeksi, penyumbatan pada saluran di dalam tubuh, peradangan yang terjadi dalam jangka panjang, dan penyakit bawaan dari lahir. Berikut beberapa jenis kista beserta penjelasannya. Yang pertama, kista Baker atau kista Becker atau kista popliteal, ini adalah benjolan berisi cairan yang terbentuk di belakang lutut akibat radang sendi atau cedera lutut. Kista ini, Mita Eca, dapat menimbulkan pembengkakan dan nyeri saat menekuk atau meluruskan kaki. Benjolan ini juga dapat menyebabkan gerakan penderitanya menjadi terbatas. Kedua, kista celah brengkial. Ini adalah penyakit bawaan lahir yang ditandai dengan kemunculan benjolan pada salah satu atau kedua sisi leher. Benjolan juga dapat tumbuh di bawah tulang selangka. Kondisi ini terjadi pada minggu kelima perkembangan janin. Ketiga, kista epidermoid adalah kista yang dapat tumbuh di kepala, leher, wajah, atau punggung. Kista ini, Mita Eca, ditandai dengan benjolan kecil, keras, berwarna kuning kecoklatan, dan berisi cairan kental berbau. Kista epidermoid disebabkan oleh penumpukan protein pembentuk rambut, kulit, dan kuku di bawah kulit. Berikutnya, kista ganglion adalah benjolan berisi cairan di sepanjang tendon, yaitu jaringan penghubung otot dan tulang, serta persendian. Benjolan umumnya tumbuh di lengan atau pergelangan tangan, tetapi juga bisa tumbuh di kaki dan pergelangan kaki. Kista ini, Mita Eca, dapat terbentuk akibat cedera atau radang sendi. Ya, banyak jenisnya, Mita Eca, ya. Berikutnya, kalazion. Nah, kista kalazion adalah benjolan atau pembengkakan di kelopak mata atas, kelopak mata bawah, atau di keduanya. Kalazion juga dapat terjadi pada salah satu atau kedua mata. Penyebabnya adalah penyumbatan pada kelenjar minyak kelopak mata. Ya, masih ada beberapa jenis kista lainnya. Mita Eca, ada kista ovarium, kista payudara, kista pilar, kista aterom, dan lain-lain ya. Ya, nanti kita simak lagi setelah lagu yang satu ini.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Ansor.
4: Ya sudah jam 8 lebih 21 menit ya. Selamat pagi, minta aja buat yang bergabung di 102,1 FM. Masih di info sehat tentang kista ya. Jenis-jenis kista ini selanjutnya ada kista ovarium. Seperti namanya, kista ovarium ini METHC adalah benjolan berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium atau indung telur. Umumnya kista ovarium tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi kista ovarium yang bertambah besar dapat menimbulkan nyeri di panggul, punggung bagian bawah dan paha. Kemudian kista payudara ini adalah benjolan berisi cairan yang bisa berbentuk bulat atau lonjong pada payudara wanita. Pada payudara ya, wanita dapat memiliki satu kista atau lebih pada satu atau kedua payudara. Kista payudara terjadi akibat penumpukan cairan di dalam kelenjar payudara. Benjolan ini metaece umumnya lunak, tetapi kadang juga dapat terasa padat jika diraba. Berikutnya kista pilar atau kista triclinal. Ini adalah benjolan yang tumbuh di permukaan kulit. Kista ini bisa muncul di bagian tubuh manapun, tetapi umumnya tumbuh di kulit kepala. Kista pilar disebabkan oleh penumpukan keratin pada folikel rambut. Benjolan kista pilar berbentuk bulat, padat jika diraba, dengan warna yang serupa dengan warna kulit. Kemudian ada kista pilonida. Nah, ini METHC adalah benjolan di bagian atas belahan bokong. Benjolan ini umumnya berisi rambut dan kotoran serta menimbulkan nyeri. Bila terinfeksi, kista pilonida dapat mengeluarkan nanah dan darah yang disertai bau tidak sedap. Selanjutnya kista aterom atau kista sebaseus. Ini adalah benjolan berisi cairan yang muncul di wajah, leher, dada, atau punggung. Benjolan tumbuh perlahan dan bersifat jinak, tetapi bisa menimbulkan nyeri bila membesar. Kista aterom disebabkan oleh penyumbatan pada kelenjar minyak. Satu lagi, jerawat kista. Nah, ini adalah tipe jerawat yang terbentuk dari kombinasi bakteri, minyak, dan sel kulit kering yang terperangkap di pori-pori. Jerawat kista umumnya berukuran besar seperti bisul berisi nanah dan nyeri bila disentuh. Jerawat kista METHC dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh orang dengan kulit berminyak dan menderita gangguan hormon.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, terima kasih buat yang masih di RCS 102,1. Informasi info sehat tentang kista. Yang berikutnya, faktor resiko kista. Mita aja ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko tumbuhnya kista ya, yaitu memiliki keluarga yang menderita kista, mengalami cedera atau kelainan pada organ tubuh tertentu, menderita infeksi, menderita tumor atau kanker, dan mengalami penyumbatan pada saluran dalam tubuh. Kemudian gejala kista. Gejala utama kista adalah benjolan yang tumbuh di bagian tubuh tertentu. Tergantung pada jenis kista yang dialami, benjolan ini metaecha bisa tumbuh di wajah, leher, dada, punggung, kulit kepala, telapak tangan, atau telapak kaki. Benjolan kista dapat berukuran kecil hingga besar. Selain benjolan, kista juga dapat menimbulkan gejala lain ya, seperti kemerahan di kulit sekitar area kista, keluar darah atau nanah yang berbau tidak sedap dari benjolan, nyeri akibat infeksi pada kista, dan kaku atau kesemutan terutama di bagian tubuh yang ditumbuhi kista. Selain gejala tadi, metaecha kista ovarium dapat menimbulkan gejala khusus karena terletak di organ dalam tubuh. Beberapa gejalanya antara lain mual dan muntah, demam, pusing, nyeri ringan atau berat di bagian bawah perut, nyeri saat berhubungan seksual, perut

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih ada waktu 20 menit lagi ya di info sehat tentang kista. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Minta aja lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda merasakan tumbuhnya benjolan di bagian tubuh tertentu. Pemeriksaan sejak dini perlu dilakukan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, karena tumbuhnya benjolan dapat menandakan berbagai macam kondisi ya, seperti bisu atau kanker. Selain itu, segera ke dokter jika benjolan di tubuh menyebabkan rasa sakit atau pembengkakan. Hal ini minta ECA dapat menandakan bahwa benjolan tersebut merupakan kista yang telah pecah atau terinfeksi. Diagnosis kista. Untuk mendiagnosis kista, dokter akan melakukan tanya-jawab mengenai gejala dan keluhan yang dialami pasien, serta riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada area benjolan yang terlihat. Mitra Eca, dokter dapat mendiagnosis kista melalui pemeriksaan fisik pada benjolan. Akan tetapi, untuk memastikannya, dokter perlu melakukan pemeriksaan lanjutan ya, yaitu dengan pemindaian ya. Dokter dapat menjalankan USG, CT scan, terutama bila benjolan tidak terlihat langsung ya, seperti pada kista ovarium. Pemindaian ini bertujuan untuk melihat isi benjolan dan apakah benjolan bersifat kanker. Yang kedua, dengan biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan kista untuk diteliti di laboratorium. Biopsi akan membantu dokter menentukan apakah kista bersifat kanker atau tidak.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

penutup mitra ECA pengobatan, kemudian komplikasi dan pencegahan kista ya. Mitra ECA, kista dapat hilang dengan sendirinya tanpa diobati. Namun pasien dapat mempercepat proses penyembuhan dengan memberikan kompres hangat ke kista. Selain itu, pasien juga dilarang untuk memencet atau memecahkan kista karena dapat menyebabkan infeksi. Bila kista tidak hilang, lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dokter dapat menghilangkan kista dengan beberapa metode berikutnya. Di antaranya dengan menyuntikkan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan di kista, menusuk kista dengan jarum dan melakukan penyedotan cairan dalam kista, dan mengangkat kista melalui operasi bila aspirasi tidak berhasil. Kemudian komplikasi kista. Komplikasi kista mitra ECA terjadi bila kista berukuran terlalu besar hingga menekan organ di sekitarnya. Misalnya kista ovarium yang membesar dapat menekan kandung kemih sehingga membuat penderitanya mengalami inkontinensia urin atau infeksi saluran kemih. Selain itu, kista yang berada di dalam tubuh dapat pecah dan mengeluarkan nanah. Nanah tersebut bisa mengakibatkan sepsis dan perlengketan pada organ di sekitar tumbuhnya kista. Dan penutup mitra ECA pencegahan kista. Meski pada umumnya kista tidak dapat dicegah, ada beberapa jenis kista yang dapat dihindari. Berikut ini adalah beberapa jenis kista dan pencegahannya. Kista ovarium dapat dicegah dengan mengonsumsi pil KB, tetapi konsultasikan terlebih dulu dengan dokter. Kemudian kalazion dapat dicegah dengan membersihkan kelopak mata menggunakan pembersih yang lembut, terutama setelah menggunakan kosmetik. Dan kista pilonidal dapat dicegah dengan menjaga kulit tetap kering dan bersih serta tidak duduk terlalu lama. Ya, mitra ECA, jumpa kita cukup sampai di sini ya di Info Sehat untuk hari Jumat 11 September 2026 ya. 11 September jadi ingat apa dulu? Tragedi itu WTC ya. Terima kasih semuanya dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, Mabutop, Vitamas, Sultana dan produk lainnya. Dari Denatur silakan bisa didapatkan, bisa dibeli di Studio ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya. Pesan saja dulu lewat 081-313-458-622. Dan setelah ini penyuka lagu-lagu dengan lawas bisa ikutan ya lewat WA, telepon atau SMS. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Pak Banjar.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, media aja pecinta lagu-lagu dangdut, kenangan lagu dangdut lama. Saya jumpa lagi di Danas Aso ECA ya, 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sumatera, Kota Banjar, hari Jumat 11 September 2026. Ya, semoga sehat baik semuanya, dan juga kerjaannya, aktivitasnya mudah-mudahan lancar ya. Ya, biasa sama jam 11, dan nanti jam 11-nya jangan lewatkan ada berita kilas radio ya, berita biasa, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran ada di kelas radio, dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang ya di Jabarno. Dan juga jangan lupa, biasa ada Habato, Pabuto, Pitama, Sultana ya, produk Denatur, bisa beli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi pembukanya ada yatim piatu dari Bang Haji yang membawa kita ke menit berapa sekarang, menit 8 lepas dari jam 9 ya. Kita langsung ke pesan dari pagi, sudah ada daftar hadir siapa, ada, oh ada Bunda Niken, terus juga ada siapa lagi, ada Teh Bunga, ada Butin Anggrek Ungu, ada yang sudah request lagu, oh Reni ya, ini sudah guys lagu Reni Mei-Mei ini. Dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Mama Devina, Kang Darso, Bu Suryani, Teh Neneng Jeda, Menir Well-Well lagunya. Oh itu mah yang semalam ini. Buat Teh Hendra, Kang Darso, Mama Devina, Kang Ujes, Aki Malabar, Menir Well-Well, Waemen, Bu Suryani, lagunya baru 5 menit dari Jamal Mirdad. Ya, terima kasih ya. Terus ada siapa? Oh, Mama AA juga. Ini fotonya lagi ngajang gilak apa, Mama AA ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi, salam buat semuanya. Lagunya Lilin Putih yang sisiaran matugas, sehat selalu, amin ya. Iya, sok ada, oh Teh Bunga Gasik, ini emang sudah ngake, ini langsung on air.
2: Halo,
1: halo, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
1: Asik coy, iya gimana? Ya, sudah ngake, ini beres?
2: Udah berangkat bersih.
1: Oh iya, sok.
2: Kasihan, biasa kan suka sarapannya apa lontong itu tadi, nggak ada yang jalan libur.
1: Oke.
2: Terpaksa makan nasi.
1: Nasi. Sok. Lagunya apa?
2: Lagunya Yang Tersayang Aja.
1: Dari itu duet, yang duet.
2: Ah, yang duet ya.
1: So Imam ya, nah, sama.
2: Salamnya buat Rene Rene ya.
1: Terus.
2: Buat Kang Rekong juga ya, kubutin. Mama Putra, Bapak Putra juga, Ma Oci ya. Tenene, Bunda Rati.
1: Iya, terus.
2: Udah ngancur nggak?
1: Belum ada, belum ada tanda-tanda kehidupan.
2: Terus Bunda.
1: Siapa? Seperti ada ehonya, suaranya ini.
2: Kang Uje, Kang Obet ya. Kang Herman juga ya.
1: Kang Herman, sudah lama tidak ada Kang Herman.
2: Iya.
1: Terus siapa terus lagi?
2: Mak Teh Ai, Amanja, Kang Anding Surade, Kang Cipe juga, Mama Halisna.
1: Iya, terus?
2: Teh Bungsu, dan Kang Doelnya.
1: Dia bareng siapanya, siapa Teh Bungsu? Hah? Bareng siapa?
2: Nanti.
1: Hah? Nanti. Oh iya. Belum itu tidak pernah, asa tidak pernah nyolok itu siapa Kang, siapa itu? Kalau Teh Bungsu
2: jarang masuk.
1: Oh iya iya.
2: Cuman Teh Bungsunya suka masuk ke arang gitu.
1: Oh iya iya.
2: Kalau di radio-radio tetangga mah sama aja, sama itu, sama ya Iqbal suka bawa bunga gitu. emas sejahtera lah, namanya juga di udara lah. Mungkin milik bersama gitu. Kalau di rumah mah kan milik istri. Iya dasar jadi curhat. Ya lah buat semuanya aja.
1: Buat semuanya.
2: Pagi aja ya. Selamat beraktivitas.
1: Iya, Mama yang Tuti juga itu ada.
2: Yang libur biasanya Jumat mah suka libur-libur kali ya. Terus tetap spesialnya buat aja setelah
1: iya, amin, amin.
2: Bareng kabogoh-kabogohnya soalnya banyak. Kabogoh
1: jauh, ya. Darso, itu mah lagu kabogoh jauh mah nanti Ikan lagu Darso, Sunda.
2: Ya. Yang lagi ke Cipaku gitu.
1: Tuh Kang Darsa, cair Kang Darsa mah dulu ke Cipaku tuh aduh. Pas yang pertama itu. Ya Kang
2: ini
1: Darsa.
2: Jalur Jalatrang lewatnya jauh, ya.
1: Itu. Yang kedua mah jong, cina ada yang ngapelan, cina ada.
2: Kang
1: Darsa, aduh cair tangan.
2: Kebayang sakitnya tuh di sini.
1: Iya.
2: Udahlah.
1: Iya, iya.
2: Iya, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Bunga. Iya, nanti kita Kang Darsa dulu apel ke Cipakunya kemana, Kang Darsa tuh. Yang keduanya jong, cina ada yang ngapelan. Iya, ada siapa lagi ya? Oke, ada daftar hadir, ada oh Mas Abimanyu juga ada ya. Ya nanti lagi yang lainnya masih banyak waktu. Siapa Reni Mei-Mei? Ini Jamal Mirda dan kawan-kawan baru 5 menit ya. Lagu awal 90-an ini dulu. Ciptaan siapa dulu teh Bang, siapa dulu agak banyak lagu-lagunya Bang Timur Priyono ya, ciri khas lagunya Gadarini ini.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia. World class.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The Chinan prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
0: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

cincin apa? Cincin permata biru. Salam buat semuanya aja, buat yang sisiran moga sehat, panjang umur. Terima kasih. Amin. Ya rabbal alamin ya. Ya Mas Tuti, terima kasih. Mas Abimanyu, terus siapa lagi? Teh Bunga, ya Mama AA, Reni Mei. Udah niken belum lagunya ya? Belum request lagu. Terus buat Butin Anggrek, kamu di Lembah Sunyi, Aganis di Gang Ismaya, di Sibinangkit ya, di Panyairan, Aki Malabar, Andi Ciamis, Mahulan, Kang Parit, Iksan di Lumbung ya. Terus Kang Enggang Sawo, Kang Tarso, Perus Taylor, Putih Curug di Cikawung Bojong, Mama Oci, Dimas, terus Kang Herdi, Kang Ujes, ya, Mama Lisna, terus siapa lagi? Mama Nani, Teh Hendra, Pak Edi, Mama Nelly, Neneng sama AF-nya Teh Imas, terus ada Kang Darsa, ya, Teh Neni di Jela, Teh Leo, Mas DM, ya, Heri di Kawali, Bapak Iwa Irama di Ciparakan, ya, terus Bunyian juga, gimana Bunyian, habah-habunya, tikut selop ini, Bah Abre, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, terus siapa lagi, Neza, Cipe, Teh Ai, ya, Kang Kinoy, Cogreg, Teh Hera, Teh Mira, Ngalalap Teh Mira cuma ikutan berapa? Dua kali ya Teh Mira. Mama Ati Sinjai, Bunda Rati Sinjai ya. Api di sana. Terus Kang Aco Grosir di Sukamaju. Ya tadi lilin putih tuh kesukaan itu ya. Kang Aco Grosir. Terus ada Teh Neni di Cikawung Bojong, Teh Ismai, Kang Obet, Kang Adeng, Bunda Mawar, Mama Depina, Teh Ana Jahit di Burlong. Terus siapa lagi di Primbon ini? Aduh, kalau dibaca semua bisa sampai tahun 2030 ini ya. Bararaik tadi lagu, ya Teh Bunga lagunya Yom S. Arifin, Nana Mariana yang tersayang. Teh Ijem juga di sana ya, mungkin beda apa? Beda desa. Teh Ijem, terus siapa lagi? Dulu yang itu Kang Darsa siapa? Teh Endah dulu ya. Ya Teh Ismail nanti lagi ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class spirit.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak atau di agen-agen terdekat, Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan radio.
3: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening.

0: 4 bulan dilanda kemarau, Pemkot dan warga Kota Banjar gelar sholat istisqo di Lapang Bakti. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan.
1: Karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal, tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada, jadi tidak selamanya salah juga, ada juga bullyingnya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
2: Terhadap para pelaku, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan. Hanya perlakuannya menggunakan hukum acara anak.
0: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga. Dampak musim kemarau panjang kian dirasakan warga Kota Banjar. Memasuki bulan keempat tanpa guyuran hujan, pemerintah Kota Banjar bersama ratusan masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di Lapang Bakti Taman Kota Banjar Kamis kemarin. Sholat istisqo ini digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kekeringan yang memicu krisis air bersih di wilayah Banjar bisa segera teratasi. Wali Kota Banjar Sudarsono yang hadir langsung di lokasi berharap doa bersama menjadi jalan turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat.
3: Bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kota Banjar melaksanakan sholat istisqo yang tujuannya adalah kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tadi yang kami lakukan, Allah segera melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk hujan yang memberikan rahmat untuk warga masyarakat.
4: Sudah berapa bulan Pak kemarau?
3: Kurang lebih ada 4 bulan kita enggak ada hujan. Mudah-mudahan hari ini dan sore hari ini kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Selain mengencangkan ikhtiar doa, pemerintah Kota Banjar juga mengimbau warga untuk tetap hemat dan bijak dalam menggunakan pasokan air yang ada selama musim kering masih berlangsung. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar Kamis 10 September menegaskan kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
5: Dari informasi masyarakat, memang ini sudah sering pengiriman minuman gas ke dalam wilayah Ciamis, ya, sehingga banyak masyarakat yang resah melaporkan ke kita, ya, sehingga kita juga melakukan penyelidikan dan alhamdulillah bisa kita amankan.

0: kita bersama dengan pemerintah daerah dan juga elemen-elemen masyarakat, ini kita bersinergi sama-sama saling mendukung bagaimana kita memerangi peredaran miras dan narkoba di Kabupaten Ciamis.
1: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Milangkala Gong Perdamaian Dunia ke-17 kembali digelar di situs Bojonggaluh Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Namun, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, momentum tahunan ini tidak boleh berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan investasi daerah. Herdiat, Rabu 9 September menyebut, sejarah panjang Kerajaan Galuh sejak tahun 739 Masehi telah membentuk iklim daerah yang aman, damai, dan toleran. Kondisi kondusif inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan untuk menarik minat para investor sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Tatar Galuh.
3: Mudah-mudahan nanti kita akan lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya, dan yang paling utama harus berdampak untuk masyarakat Ciamis. Paling tidak dampak perekonomiannya harus lebih bagus, harus lebih meningkat. Kemudian investor-investor dengan Galuh yang damai, Galuh yang kondusif, banyak yang datang mau menanamkan modal.
2: Kawan pesan perdamaian Pemkab Ciamis, Duta Besar Negara Sahabat pada perhelatan mendatang. Gong Perdamaian Dunia di Karangkamulian sendiri diresmikan pada 9 September 2009. Gong berdiameter 3,33 meter ini dihiasi bendera negara-negara serta simbol keagamaan sebagai lambang toleransi universal. Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis penguatan promosi kebudayaan yang terarah akan mampu mendongkrak sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang.
7: www.102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
8: Kota Banjar.
9: Asoy.

0: Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Hari saya pergi ke kebun sawah-sawah di bulan Rajab. Sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh. Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi, bahkan sampai

sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 Banjar. Radionya Kota

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sempaka angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Sepakat Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Tani Jero.
1: Di luar saha.
0: Saya Ronda.
1: Ronda.
0: Ronda. Bangun, bangun, bangun. Ronda, Ronda.
2: Ma Ronda di Maharanda.
1: Ah, milik mas, di mana weh?

0: pendengar Kerbau Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit gatal-gatal, tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillah

0: Rabbil Alamin sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Edi.
3: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
3: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
3: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
4: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
3: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
2: SDM Subang mampu dan bisa bersaing jika pun banyak pekerjaan.
3: Radio Pangkas Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Merdeka, produksi dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
2: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan faktor.
3: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Senopolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
4: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban, hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
1: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini

0: jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludah.
1: Berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak, is korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
2: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
3: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Umpol Demetro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat.
4: Program PTSL 2020 kita mulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
3: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTD.
5: Trismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
6: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isya Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
7: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
8: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
7: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim.
2: Membuka babak baru industri di Kabupaten beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda bank tidak sekedar jadi penonton.
9: Menurut Maggie, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Maggie meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri.

0: industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Maggie menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
1: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jika pun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan

0: di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
1: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
0: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
8: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Bapak Edi.
8: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
9: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
8: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
9: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
8: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
9: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
8: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
9: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
8: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelajar belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip.
1: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio sepakat angkasa RCA.
3: Radio yang paling alasoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA.

FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Papa kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan itu yang keringat, segala macam yang ada penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kerina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: mau kemana?
1: Mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Cimar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Hi gorgeous.

0: pendengar dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakai angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada
2: gerakan. Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum sejak kombinasi vitamin B komplek, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.

0: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
1: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000 yang sudah teruji dan aman tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Perasaan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Alah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: 50 kota Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Legal.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsir rumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Ya. Terus Bapak sekarang si obat apa, Pak?
2: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak, ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
2: Dulur-dulur, batur selembur, barayaan sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, namun anu gaduh keluhan sama model adik, yuk orang meser Habutop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar Dumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Ibu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Sekarang caranya gampang banget. Aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus
1: seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak. Pun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.
3: FM Jalan Tentara Pelajar
2: 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang. Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Parkir kan kalau parkir pemanasan, panas ya. Ya jadi ya buat jaga stamina.

0: gimana?
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
0: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
0: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Haduh, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari lihat itu.
2: Juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Harapsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali. Dan tidak coba beli Habutop, dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur.

0: makin berasa, Bu.
1: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
0: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
0: Bu, Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
0: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
0: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sertifikat halal dari Majelis Ulama

0: RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
3: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya, tinggal digaruk aja.
3: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Eca, pecinta lagu-lagu pop kenangan, ya, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, malam ini jumpa lagi di acara Melody Memory Eca 102,1 FM, ya, dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50, Suningwetan, Kota Banjar. Ya, kita jumpa malam ini, Jumat malam Sabtu, 11 September 2026, ya. Ya, semoga baik, sehat semuanya, Mitra Eca. Malam ini, ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain, ya, bisa dibeli di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya, nanti bisa COD 081313458622. Baik, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Rano Karno, ya, Si Dua, tadi lagu apa, Ditinggal Dulu tadi, ya, Waktu Isa tadi. Bukalah kacamatamu, terus tadi ada Panco, Walau Hati Menangis, ya, dan beberapa lagu lainnya. Ya, baik, kita langsung ke pesan. Sudah ada siapa gerangan? Ini ada, oh, Reni Mei-Mei, paling gasik ini, ya. Dari Reni Mei-Mei, Gunung Cupu, salam buat Teh Bunga, Teh Hendra, Mama Depina, Bunda Niken, Teh Neneng, di Jeddah, Dimas, lagunya Mudahnya Bilang Cinta, dari Andi Meriam Matalata. Oh, itu yang julukannya apa, Andi Meriam Matalata, Teh? Mutiara dari Timur, ya, yang dagunya seperti itu, apa, nuk sapotong, kata Kang Darsama, ya. Ya, Andi Meriam Matalata yang dagunya seperti endog sapotong, ya. Oke, terus ada siapa lagi? Ya, Teh Bunga baru daftar hadir. Terus ada siapa lagi ini? Ada, oh, Mama Aa, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam semuanya. Lagunya Tenda Biru buat yang sisiaran, moga sehat selalu, makasih. Pak Sunyi, Teh Hendra, terus juga ada Teh Bunga. Iya, nanti lagi, ya, ini lagunya. Ya, ada sebuah lagu karya Rinto Harahap. Ini cuma ini lewat suara Erik, ya, Erik si Hotang.

0: merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut kunjungi IndiHome.
1: Ya, kembali ke Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia yang ngebajak dulu ya, Reni Meimei, Andi Mary Matalata, Mudahnya Bilang Cinta ya. Sok ada siapa? Oh, Teh Bunga, sok. Ya, halo, halo, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, di Haba Sofan.
2: Hamba tuh ke pasar mulia
1: yang paling ngetop. Ya gimana ini Boni Hehe kabarnya? Halo?
2: Sedikit meniris.
1: Meniris kalau di Banjar agak-agak gerah dari sore itu sampai
2: gerah,
1: sekarang
2: ada,
1: ya.
2: Meniris ada campur aduk.
1: Di laguan apa?
2: Lagunya dari Dian Teh apanya?
1: Lupa dari dulu. Dian Visesa banyak. Dian Visesa apa?
2: Satukan ya.
1: Satukan. Ke,
2: iya.
1: Sok dikirim.
2: Dikirim salamnya. Buat putra bapak putra.
1: Terus.
2: Anggrek ungu.
1: Anggrek ungu.
2: Sama-sama Butin anggrek ungu sama itu
1: iya,
2: juga.
1: Iya Butin anggrek ungu. Satukan.
2: Iya terus. Putra tunggal juga ya kiri.
1: Terus siapa lagi?
2: Neneng, Reni Meimei.
1: Reni Meimei, terus.
2: Iya, Bunda Rati.
1: Bunda Rati, ya? Lagi menyibuk mungkin.
2: Iya, Bunda Hanum juga ya.
1: Sok siapa lagi?
2: Kang Adeng, Suradeng.
1: Kang Adeng. Sok siapa besok sok Kang Adeng malam minggu?
2: X-X-X-Mate. Malam Sabtu sekarang mau.
1: Iya besok. Tadi di telinga nak ada eta ada bulang eta di telinga kalau ada tolombong di telinga nak kita
2: gimana?
1: Kayak kelogor ya.
2: So, buat... dia juga bilang cekek ke aku.
1: So buat siapain lagi?
2: Apa lagi ya,
1: Mbak
2: TAI
1: sama Jo. TAI,
2: Bunda,
1: Bunda Niken ada.
2: Ya, Ami juga. Mama Lisna.
1: Mama Lisna, terus?
2: Teh Bungsu ya.
1: Teh Bungsu, so besok Teh Bungku.
2: Siap. Itu.
1: Panen cengek, Abudi Eng. Panen cengek, Abudi Eng. Abudi panen cengek, so.
2: Abudi teh yang ada di TikTok itu,
1: bukan,
2: gitu.
1: Bukan, jadi mah,
2: ya. Oh gitu, oh salah alamat.
1: Suatan cengek Abudi mah sekarang.
2: Oh gitu. Buat Kang Darsa ya.
1: Kang Darsa. Tuh Kang Darsa cenah hayu.
2: Mana ke Cipaku, ayu.
1: Dulu Oji. Tahun berapa Kang Darsa pencairan Kang Darsa ya ke mana? Suka mana Cipaku dulu ya. Aduh, ceruk cerak Kang Darsa. Iya iya iya.
2: Terus pesannya?
1: Iya buat
2: siapa? Lagi dengerin si Bunga lah.
1: Iya iya iya.
2: Biarin. Hiburan. Terus sayang, terkasihnya. Kita buat yang mau dicekek ku aku. Buat aja ya, kebogoh-kebogohnya.
1: Iya, abonin lah. Kebogoh jauh, Kang Darso.
2: Pokoknya mau eta. Kata apa pokoknya?
1: Ya,
2: dadah.
1: Yuk, mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Bunga. Ya, tuh dulu Kang Darsa, Teh Bunga ke daerah mana? Dulu Teh Kang Darsa. Wah, tahun berapa ya Kang Darsa? Ke Sukamana Cipaku ya Kang Darsa apel berapa kali ya. Ada siapa

Putin anggrek ungu di lembah sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memori lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Gang Samolo. Dari mana Putin? Silung cenalah dari Gang Samolo Mayang Arsinil dari Obi Mesa. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu buat Bunda Nikan di Cisaga Kota dan semua moga pada sehat. Dari Putin anggrek ungu di lembah sunyi nuhun. Ya sami-sami ya. Terus ada siapa, ada Bunda Niken juga, ini sudah di Jalan Horas Bah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kau, oke lah, ini ngetik Kau nya gimana ini? Oh benar, ini mah EYD ya, Kau nya AU benar ini. Kau Kau bukan dirimu dari Dewi Yul. Salam buat anggrek ungu neneng di Jeddah, Mamah Wulan, Neni Mei-Mei, Kang Ujes. Kang Ujes sudah berapa hari tidak dengar suaranya. Kang Tarso, Kang Jay, Kang Parid, Pak Edi, semuanya minta ECA ya. Buat yang sisiaran sehat selalu bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Ya jangan menghuleng ya di Jalan Horas. Udah nih kan, mendingan apa, nyeplok atau apa gitu ya. Araples, makasih Araples. Aduh sawerannya Sorabi ya. Sorabi dari Teheni ya, Teheni di Cibureum Tanjung Syukur. Teheni api luk laris manis ya di sana. Oke, lagunya ada tadi teh Reni Mei-Mei, tadi mah belum ketemu Reni. Nah, ini ngabajak dulu barusan ya dari dari medsos, mudahnya bilang cinta dari Andi Maria Matalata ya. Mutiara dari timur julukannya ini, yang nog gadonya nog sapotong kata Kang Darsama ya. Terus kulitnya hejo carulang ya. Halisna ngejeler paeh ya, bagus, tidak dikerok, tidak dipelengkung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Ibu.
2: Selamat malam juga, Noknyanya.
1: Ibu, bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bawi melodi memori lagu-lagu. Berarti selama ini disapih ya, Teh Bunga. Disapih emangnya apa ya. Terus Butin, kisah kasih di sekolah, hobi mesa. Terus Bunda Niken, Dewi Yul, kau bukan dirimu. Ya kau-nya tapi benar ini ya ajaannya. Kau bukan dirimu. Ya ada siapa yang belum teke? Oh, Teh Hendra ada ya.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Suara Hati dari siapa? Tendra Nika Adila. Salam buat Tani Mei-Mei. Wah, Dedi Bena, istimewa buat Ayang di pintu. Buat terima kasih sudah dibati Dusun Pagak apa masuk ke mana ke Batu Lawang itu ya. Terus ada siapa lagi? Mama Wulan Asalco. Teh Ais Sukelaut spesial yang si siaran moga sehat. Amin, makasih atasnya. Biar miskin asal kaya ini. Biar miskin asal bahagia. Terima kasih lah, ini mah cuma lagu ya Neneng. Dina kenyataan mah pasti pas ya.
1: Kamu kayaknya lagi bahagia.
0: Tiap makan di Muludan ya. Sekarang Muludannya ini daerah Pamarica. Teh Bunga, Teh Bungsu nya lagunya Andaikan Malam Yang Sepi Dapat Bicara. Oh, ini mah lirik atau Kang Darsa ya, bukan judul. Ini Cina Abudi OTW RCA. Belum panen cengeknya juga Cina ya. Ribut karena gaya mende Kang Darsa mau naon eung Cina. Ada Mama Nelly juga ada. Assalamualaikum Mama Nelly. Ada siapa lagi kayaknya ada. Oh, Mas DME September ceria. Iya, siap Mas DME. Tidak dari itu, biasanya kalau bulan September di medsos sering diputar lagu itu Mas DME. Green Day itu ada ya. Yang When September End tuh ya ada ya. Wake Me Up ya, When September End. Dari Green Day, padahal mah dari Green Day Mas DME ya. Ada Putri Curug ya nanti. Oh, itu yang Green Day pakai backsound gerak nanti ya. Baik, Teh Bunga di Buni Hehe. Ini Teh Bunga ya. Dian Pisesa, satukanlah hati kami ya, karya Pancu Ponda ya. Berarti selama ini disapih ya Teh Bunga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak ada dokter, ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah
2: tinggi. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit-sakit
3: ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Obi Mesa, kisah kasih di sekolah. Buat butin anggrek ungu, ya pas Obi Mesa nyanyi lagu ini dulu waktu tren bajunya ditilep-tilep, ya lengan bajunya dulu. Jadul ya, kalau sekarang ditilep-tilep lengan baju gimana gitu ya. Terus tadi Teh Bunga sudah ya, tadi satukan hati kami di Anfisesa. Ya bunda nikah di jalan Horas Bah, nanti Dewi Yul, kau bukan dirimu. Terus tadi Teh Hendra, kok suara hatiku nikah Ardila. Teh Hendra sudah gak sabar, gak kukuh ya Teh Hendra, ingin itu cenah pasang janur kuning di terowongan Philip ya. Oke, ada siapa? Sok ada. Iya, halo. Puluh ini. Halo. Kenapa tidak jadi on airnya? Bunda Teta Sera teh dari mana, Gang? Setia apa dari mana ya? Lupa. Oke, ada yang belum teh. Oh, Peti Curug Cikawung Bojong. Abah atau Patarba yang lagi ngetop sama Peti Curug di Cikawung Bojong, lagunya Satu Nama Tetap di Hati. Buat semuanya minta ECA, buat makasih metugas ya. Iya sama-sama ya Peti Curug dulu tuh. Wah, tahun berapa dulu teh sama Abudi ya, pulang dari Cigemor, pulang dari siapa dulu? Almarhum kakak Ian ya, dulu mampir ke Agot Srek tuh sama Abudi di Suguan sama Agot Srek ya, Guragiru tuh Agot Srek ke warung ya. Ya itu tahun berapa dulu teh mampir ke Agot Srek. Terus ada siapa lagi ke? Iya, salam juga buat Teh Neni itu yang suka karaokean. Terus Ibu Eni dekat pesantren ya. Terus ada Perum GBR, Bunda Teta Serate Perum GBR. Ya maaf lupa ya. Rasbah ini lagu dari Dewi Yo karya Amin Ivos ya. Terus nanti buat Teh Hendra Nika Ardila ya, suara hatiku.

tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, nanti setelah ini biasa ada lagu-lagu Sunda, ya, lagu pop Sunda. Terus kalau ada waktu nanti di akhirnya biasa ada lagu Jaipong, lagu Keliningan, ya, kalau waktunya cukup. Dan diakhiri tiap malam Sabtu itu acara Wayang Golek Kang Darsa, penggemar Wayang Golek Pak Ajat juga, ya. Terus Bah Abret, penggemar acara Wayang Golek. Yang belum lagunya Sita Devi Biar Miskin Asal Bahagia. Lah ini mah cuma lagu Mitra ECA ya. Biarpun miskin asal bahagia. Nah tadi Neneng di jedah-jedahan. ETT kata siapa jedah-jedahan kata Kang Ceng XSB ya. Dibales sama Neneng lah. Cina penyanyi rock mini. Cina ya. Penyanyi rock mini. Waktu Kang Ceng nyanyi lagu apa dulu teh Kang Ceng? Lagu Putri ya Jamrud. Penyanyi rock mini. Cina kata Neneng deh ya dibales. Terus nanti yang belum Kang Darsa Ani Carrera. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Cintaku tak terbatas waktu Kang Darsa. Nah, sudah dikasih tahu ya beberapa kali. Terus ada Mamah Nelly. Belum ya Mamah Nelly Meriam Bellina. Biasa Mamah Nelly mah lagu-lagu jenaka ya. Spesialis lagu-lagu jenaka walau hati menangis. Lagu sedih ya teman-teman. Terus Mas DME September ceria. Ya, Pina Panduwinata. Kirain teh mau Green Day Mas DME. Sekarang pasti banyak diputar ya Green Day. Wake Me Up When September End ya. Terus ada Putih Curug nanti ya. Ada Satu Nama Tetap di Hati lagu Malaysia. Ya Neneng sama AF-nya lagi tatahar mungkin AF buat besok pagi ya. Nah, ini aduh enakan intronya. Ingat dulu acara Anekarya Safari ya di TPRI dulu. Terus Selecta Pop juga ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillah, kenalkan saya Abah Urip di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa
2: 0,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, penutup dua lagu ya buat Mas Deme, Pena Panduwianata, Si Burung Camar, September Ceria, dan siapa tadi Putih Jeruk ya, lagu Malaysia, Satu Nama Tetap di Hati ya. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda, minta aja nanti bisa kirim pesan WA lagi. Dan biasa nanti diakhiri acara Wayang Golek seminggu dua kali ya, malam Sabtu dan malam Rabu. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pabuto, Pitama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Jumpa lagi besok ya, selepas Isu Berkata.

Assalamualaikum. Haturan wilujeng wangi mitra ecean. Masih setia satu di Galora 102,1 FM. Ta pami ngadangu musik daun kelapa mitranya. Musik lagu Sunda Lamunan anu sok diesowin ku Kang Darsa pami dinten Minggu ta cirining acara lagu Sunda nya biasa. Iya ngantosan acara wayang golek mitra dua kali semingguan malam Sabtu sareng malam merboknya. Ayeuna malam Sabtu dinten Jumaah malam Sabtu kaping 11 September 2026. Mugi mitra daramang sadayana nya. Di bujeng enggana wae tos bade tabuh salapan. Tuh tos tabuh 8 langkung 54 menit nya nepangan. Saha Teh Hendra masih manco Mas DME Hoyong Pangandaran. Tikang Edo Sumbang hatur nuun sami-sami Mas DME teras deui aya saha deui Bunda ni kan di Jalan Horas bah nah kalah hahihi nya kedah guguru ka Kang Dars manco nya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hoyong Pak Anggang aya dua Pak Anggang teh benten nya benten lagu mung sami judulna. Aya nu ti Darso, oh hoyong nu ti Agus Kapinis, oh mangga nya. Kanggo sadaya mitra ECA di mana wae ayana hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Da ke bubukana teh aya ti Neng Nanih Gasentra mitra ieu kunaon anjeun teh. Kunaon anjeun Bah Abret asa kapungkur seneng lagu ieu nya Bah Abret naon ke wayang Bah nya engke teh.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: lainnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

Di Bojong Engara Wai Mitra nyalembe atas kesanggakan Pangandaran tikang adol sumbang haturan kang esa tadi teh Mas DME. Beuteun anggrek ongo esa kedap deui dua kedap deui ti Agus Kapinis panganggang nya. Teras deui nyaepkeun mitra ieu teh aya Mamah Wulan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hoyong sarasa hatur nuhun. Sami sami nuhun teras aya teh oge hadir. Hoyong lagu lindek japati tidak dikurnia hatu non sami sami nohon nyata buatin anggek omohla ya panggang ti Kang Agus Kapinis ta Kang Eeng digang sawo nya seneng panggang Kang Eeng teh panggang anu iya atana pilih Kang Darso nya sami lah pokoknya judulnya nya mung benten benten lagu nama

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Minta aja sadayana pamungkasnya mungkas sepang orang wengi ya. Dua lagu sarasa ti saite ti Dewi Miranti haturan kayak wulan teras lindek Japati ti detik kornoya kangge teleonya. Haturan kira peratasanana minta aja teras tepang deui dinten Salasa malam Rebo nya. Oh hiji deui ieu neneng di jedah-jedahan nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jedah masih manco mundut laguna peuting munggaran hanupis. Peuting munggaran ieu teh lah neneng teh pada mah panganten bari nya, mitra sanes panganten baru. Mane ukeun peuting munggaran neneng ya aduh panganten bari mitra itunya. Nanti lo lagu mungkas sepang urang mitra ECA nya pasti tos seueur nu patebih waos nya mitra tatos tuh tabu salapan nanggung 20 menit anu masih jag-jag mitra teu acan tunduh kayak tiasa ieu ngadakuan acara wayang golek kanggo wengi ieu cari mereka sanggakeun Amar Sakti dalangna Asep Sunandar Sunaria nya tangtosna masih diserengan padak denatur nya habato pabuto pitama sultana sarang sajabina haturan ngara paratasanana mitra tepang deui dina acara anu sami Salasa malam Rebo ta enjing tepang enjing-enjing biasa tabu

kan dina acara non enjing mah biasa acara info sehatnya. On mirjeng kanten sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Maleber, Tanggung Karangsari, NT2 RW10. Saya pengguna obat tabutok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal habutok, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat habutok. Habutok memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
0: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar habutok, coba beli habutok dan cobalah obat habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal, ramuan Arab, bilang lagi ngetok.
1: Dengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna habutok.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.
0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji.

0: dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.

Nun ing pasewakan busana maneka warna. Serba kapuspit kang

0: banglus lampai gentur kang tinutur gentra kang cinari tegelis kang kapiwar ti enggal anu kacariwa ngawiyosakeun kawontenan nagara sawarga banang. Ieu nagara sawarga banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana ngewok kalka kajana pria kajampareng angin-angin dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di nagara sawarga banang kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu tina waktu sieu Sang Nalendra nuju biasana wakaheng setinggil binaturata.
1: Walah.
0: Lengahing gedampar dentap inalipi ting sososari nenggan nawarat nalemek babut prang wedhani ginana wida jebat kasturi lansi nebaran sari-sari.
1: Walah.
0: Remagantian Patih. Kakasih Jayeng Suksara.
1: Walah.
0: Kalayan Senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta.
1: Bangsa Jayeng Gungku ya diri.
0: Sami tungkulah kamari kerutat nyemah tarimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watak wantus Sang Nalendra sakti mandraguna. Pangawakan jangkung gede si mardada bewasi murustaya papanana pasmonir bang baronganu pamangandi kasentak sengor.
1: Walah.
0: Gunirahangan di kakau daling lisan mekaten pengantikan ibu. Kadang ingsun Patih Jayeng Suksara coba kakarep diuk daw ke Senopati adi akangai.
1: Keparayun keparayun. Biar kita tamang komar.
2: Paduka. Babi Gusti nampi datang kembali. Layan unyuk semangat ngahaturkan sama bukti kunyuk panjeringan Sri Paduka.
3: Ya.
0: Patih.
2: Aulam.
0: Pujas tuti sampean aku terima dening tangan lorok kiwat dengan simpen pelungi hati pun deh mas takai.
2: Nuhun Paduka. Kalih dah perkawis.
3: Maaf.
2: Agung siu cukup lumur jimbar hapun tena nuka tena tina pihak kalpatan Paduka.
3: Saling malum.
2: Nuh, ayah pikrasa naon purwadampak Gusti kerasa ni malam tansah dia jeng aja.
0: Tunggu.
2: Bang.
1: Cobi.
3: Senopati.
2: Kapayun yi.
3: Etang. Sangat tetega.
0: Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kunjuk pandi.
2: Ya diterima Senopati.
0: Bahunyuk Kakang Mas, Kakang Pati,
2: ditampi nuhun Kakang Ji.
0: Kalih nanti eta aya pikresan naon teh Gusti? Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sarang saja bina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna.
3: Eta.
0: Sacarana bilih aya cara nuka bantun ti desa. Nuka jingjing ti pakemitan. Nuka gusur ti kampung. Anu henti sapuk sarang mamanahan maklum me anu disuhunkeun.
3: Saling maklum ye.
2: Nuhun.
3: Aya naon?
2: Yah, ieu. Aya pikeureusan naon, Paduka?
0: Patih,
2: kaulah.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, eh?
2: Timbalan.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe.
1: Sampun sadayana.
0: Dina ngeusian kamardikaan di nagara.
1: Leres.
0: Eh?
2: Timbalan.
0: Kalayan kula amanat menta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan.
2: Ya. Diestokeun pisan Paduka.
0: Gusti, diestokeun pancen Paduka.
1: Lah.
0: Alayan dina waktu ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentengkeun sareng taun-taun parantos kalangkung meuluh asa tebih pisan paduka.
3: Seur ningkat teh.
0: Syukur sagala ningkat Gusti dina waktu ayeuna teh. Harga ningkat,
3: ningkat.
0: Gaji naik. Nya. Itu kulan.
4: Syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula purwaga haturanan linggih Rayi Patih oge Senopati.
0: Ya. Meureun katingali.
4: Tingali awak kula tuaya.

0: anu letiknya ku letik anak kula boga anak awewe
1: ulu-ulu kerasa buang putra anak aku nang
0: sasat tina waktu ayah letik ke seremaja putri mikiran kau latih tak kau latih mua hirup wae mak tangtu ayah anu kudu baris nuluikeun ieu nagara Cinyai kudu boga salaki
1: aya jodoh nang geoge
0: tapi kula kayang nyaho ka urang mana ka saha jadi kula pati-pati hayang boga mantu oge kaula teh kayang ka hiji manusa sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat beunghar perlu dijuru bro dipanto ngalayani tengah imah buncir leuwih loba

0: dina parantos teh sabar parai palai mantuan perlu. Iya, bener pati. Iya. Kaulah teh sabenerna hayang gerah hajat. Kaulah teh hayang ngumpulkeun SES. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep barina beunghar. Yeuh, pati. Sabenerna kaula.
1: Gusti, moal teu sagala ditabuh.
2: Tegar dipanggil kitu kan.
0: Gamelan anu pangsaena gamelan beusi.
2: Ah, eta.
0: Milarian di mana anu sae?
2: Di Cibiuk si Opa ya.
0: Iya. Nah di Marahaya di Pasir Huning. Iya, Gusti. Batur manong ning nang nong nang nang ning sora saron teh menok nik nak nok nak nak nik. Kada saniwara baheula Gusti kitu tah. Kada tunil. Kada tunil. Atu cina urang nanggap beluk mah.
2: Kata-kata beluk di mana pak?
0: Di Cibiuk.
2: Beres.
0: Nanggap celempungan.
2: Ya.
0: Atu cina tukang hiasna ayah tinya Tikiara Conong.
2: Ah, beres.
0: Garwa napa Guru Suparman. Nanggap rengkong di Jangkurang. Hubungannya ke Bapak Lurah Jangkurang, Bapak Komar.
2: Eta teh, aduh.
0: Itu kulan Gusti siakan tenan nyuhunkeun sayur-sayuranana tiba Komar dinya tiba Palurah Jangkurang kaya-kaya ning kentang cabe wilu kemi sareng sagala rupi nawai kempel ka Gusti nya.
2: Iya. Lah masyarakat jepudi we kenyata
0: atuh priyogi kembang kadinya we ka wastu kancana ka Pak Haji Anun. Nya,
3: syukur gen soal itu. Ngan ini soal pijodoh nana anak kula kaurang mana?
0: Ing sugan rai apa?
1: Duh, Gusti saya dupi kakasina teh sah teh tuang putra teh Gusti.
4: Puspa Kancanawati.
1: Puspa Kancanawati.
2: Nah, puspa kita mah ganda.
1: Aripu teh. Idul

0: Pai Kulon. Pa Kulon kene. Ka wetan. Ca wetan. Na wetan. Wa kidul, ti kidul.
1: Jadi jodohnya teh seueur ti kidul aya, ti kulon aya, ieu teh wetan aya geus.
2: Mana-mana we sama jodohnya.
1: Mangga pilih we eta mah. Duka pipindahan ieu teh jodohna teh duka kumaha ieu teh.
3: Siapa?
4: Mane masa jadi duit we, jadi dukun teh.
2: Asa kocor we tamat-tamat batu.
0: Muhun pilihan geus si kitu cang. Oh, da abdi mah jalmi bale locaya ka nyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan menika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang geura buru-buru menang jodoh. Anu palay, rupi-rupi we ka dinya mah Gusti.
2: Hayang jadi kubu,
0: nu palay jadi kubu. Nupalai jadi RT wae aya. Aya oge nupalai tilar ti dunya. Kitu bulan kitu.
3: Iya. Saha?
4: Saha jadi?
0: Ari eta panita teh kakasihna teh. Panita Sidik Mulia.
2: Tata.
3: Sidik Mulia.
2: Deukeut hade Sidik kota.
0: Timalan Gusti.
3: Sidik Mulia teh urang mana?
0: Duka ti Jono da Sidik-Sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya.
2: Sidik sama
0: da kitu kulan Gusti.
3: Urang mana?
0: Didinya di perbatasan Musir Dayeuh Gusti.
3: Cikan salukan lamun nya bener eta aya panita wacis.
0: Weh, sacidung mah teu sakecap nyata nu mutun wartos tinu pundang dipercaya.
3: Marihan weruh sadurung widara. Gitu
4: ya.

0: kita supaya eyang eta pandeta Surabati
1: teuning. Cing hayang nyaho. Teang kuandika kiadi.
2: Oh ayeuna Gusti
1: ya.
2: Saek kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti.
0: Ya.
2: Ini amit Gusti rampung daud tutas panganika.

Darling, Emma. Datangnya tangga cuman pakuli ingatan. Wish kena dihentikan

0: Așa galală împurătă, înghete de și mă abite de ceana, ca e caraton anu șapie e hururung harerang. Sunt tocmai că e un rău aș abahaki.
1: Nancă ne mutam că...
0: Tenang e abahaki, nea de dunia. Tenang. Nu penting mă comisii e ca uim.
1: Uang dengar.
0: Uang dengar.
2: Kapayun panita!
0: Cobi kapayun bapak, kasepuhan.
3: Alala jirih nun.
0: Tongera era soket.
3: Alayan semah kapihatur konyupan jenengan Sri Paduka.
2: Ditarima bapak kasepuhan maha panita.
3: Punten kapengkeran ya Gusti Pati, Gusti Senopati.
0: Bangan unyuk sumanga ayah pikir saya. Iya aki.
3: Duh, tobat Gusti.
0: Ulah gempur.
2: Kula bakal nanya ka aki yang kula boga anak awewe. Memang cek kula salahku bapana anak kula gelis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur tika hiangan.
1: Walah. Eta.
2: Eh?
3: Cumuh.
2: Ari ngarana pun anak Dewi Puspakancanawati.
3: Uang putra teka kasih nate Dewi Puspakancanawati.
2: Ya. Senen wadana.
1: Senang patah-patahan ayah lantos gendana.
3: Cumuh.
2: Ari ada kaulah keseremaja putri di dalam kelahiran anak kula kudu boga salaki pasti.
3: Oh, tangtosmu. Da ari pangeran parantos ngayakin jodohan, tangtos bakal ayah jodoh. Nah, kau mau beri jeng putra raja.
2: Tapi aku, pati-pati kula boga mantu hayang kajama anu benghar anak raja. Eh? Jama anu hurung nantung siang lempang bro di juru bro di patung alaya di tengah imah tanpa lah saluhurin kaulah harta kekayaan anak atau saimbang.
1: Saya tanya dari kita.
2: Bila harti wajah jeng wajah.
1: Bos jeng bos.
2: Sebab anak kaulah salaku wanita karir.
3: Mudah-mudahan
0: dah-dahane Gusti tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ka tuang putra.
4: Ya. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
7: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
6: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
7: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 1 minggu minum obat
6: Habutop
7: langsung enak.
6: Keenakan sampai sekarang?
7: Sampai sekarang.
6: Terus masih mengkonsumsi?
7: Masih mengkonsumsi
6: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
7: Dari radio.
6: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
7: Parkir.
6: Kan kalau parkir, pepanasan, panas, ya. Nah, jadi yang buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan, seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
7: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Terima kasih Pak Asep.
7: Ya, sama-sama.
6: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panita sidik muya sakedapan boten awangsu marganipun peteng tunggali. Gunirahangan dika. Jawab. Kasepuhan
1: puluh. Ikan aja.
0: Ucap duiteun ite. Komisi we kawing. 73%.
2: Laker mangan.
0: Nun Gusti Prabu. Para lun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrihah punten anu diteda. Kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos. Atu bujeng hingga kaula jami bodoh balelo taya kanyaho kening salira oge duwi kanaroskeun ka jisim abdi komo abdi. Hai, teu bisa. Ari sababnya eta anjeun mah hiji panita anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha pijodonana kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula waktu
1: buruk. Sok aya jawab.
0: Insyaallah muni hararese.
2: Tong asa-asa sakinya.
0: Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung neangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal loba nu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
2: Kitu melakan lah kita
0: semina. Hooh.
3: Parah buntutna.
0: Sugan ka jadi panita teh anu manggil nyalung. Jawab. Gusti sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana elmu.
1: Coba
0: urang tinggal dina hoa-hoena, urang susul dina rumusna, urang tilik dina pancakakina, urang papai dina riwayatna, urang cuk-curuk dina galurna.
1: Iya. Coba.
0: Lajeng wae panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Muja Brata kayang masuk sinandrat kumamrat matugya malaraseu. Sinandrat kumamrat matugya malaraseu lawatan.

0: Ia tadi nuju menekung rupin. Jadi tu diganggu, tu diganggu ayangnya.
1: Beda. Di mana si Aki geseri dina harti pagi? Coba.
2: Aya implengan gitu.
0: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
1: Bener?
0: Aya jodohna.
1: Urang mana eh raja bengar?
0: Mangga antos sakedap.
3: Cici urang mana?
0: Bener, ya aki-aki teu bisa ngajawab.
2: Dukun soreang.
0: Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya ti cilam beni juga na. Mama ajengan Encik. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja.
1: Anak raja.
0: Cumul. Iya.

0: Waduh, bangja, bangja paduka.
1: Beresin lah.
2: Raja mana?
3: Ay, raja nateh, raja sangsara.
2: Raja naon?
3: Raja sangsara.
0: Disangka raja Namrud. Orang sugan teraja singa.
4: Untung tekan raja singa kita.
5: Raja nusangsara
0: ini. Kata tapi ditikahkan kacau raja.
2: Raja sangsara kumaha?
3: Sumuhun raja sangsara balangsa. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dia keueuh ragak teu aya.
2: Kurang ajar bangsat.
3: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nu bongan ditaroskeun atuh.
4: Raja mereka tetet.
3: Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
2: Kurang ajar aing teh sudi boga pinantu kitu. Saha ngaranna?
3: Hai kakasihna teh Nalagareng.
2: Saha?
3: Nalagareng.
2: Coba eta pimiantun aing ngaranna Gareng. Hah?
3: Kitu numutkeun tina ramalan elmu sun.
0: Oh, ngahina maneh panita.
3: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
2: Urang mana?
3: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana.
2: Urang ajar?

0: Kurang ajar.
1: Aduh, Gusti ampun. Atulah ngomong teh kabar akar pake gitu yuk.
2: Matak abong abong kena letak tetulangan biwir tadi wengku teh gitu tak aki-aki tanya hopi duit ten tak siwolek
3: panas dipanggil tak si aki
2: mun urang wat dana pira ditanya atu
0: kurang ajar bangsat tesuni abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan aing jawaban anu matak tengena aing tersinggung
3: wah
0: bangsat
2: Aduh ampun atuna
1: mun eta kiaki
2: ngabeleguh tujung adeh ngomongna teh
3: Bororah
2: yang nyuguhan ka aki-aki kicu pacut. Komo keur ngora na cacak ke aki-aki siapi ka geuleuhan.
3: Tong teh bare uang makan
2: nyakan. Asa ka bina-bina teuing. Ih.
0: Wayana abus gareng bisi heuh. Na jodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat. Bisi ieu mah bisi.
3: Mama bener bisi.
1: Saya ngajaga bilih. Ngajadi ngajodohna ka tuang putra sae paduka
3: wirang nagara
1: wirang urang sadayana urang paehan sinalagareng urang manat bidesya ha
2: urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta
1: iya nun lebetkeun we kana obah ieu teh paduka
0: ya bawa tos bangsa bari langsung pati init Senopati Jugjug Negara Amarta Kampung Tumaritis Pordaran Anungaran Si Gareng ini
1: tinggali Raja Benuk ngecengkat dah iya kemana harap
2: ampun Gusti Anu Agung Igus kia syasyamat Kanu Agung
3: jadi
2: padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu pijodohna teh. Geus ngabubungah raja ah teh nyaon.
3: Ih, apan kedah konsekuen.
1: Konsekuen. Nyaona sia mah kayung konsekuen teh. Hayo hayo ini ini ini.
2: Bade dicanak ka mana ieu teh nu?
1: Ada obat bulayan.
2: Atuh ieu panita anu kasebat Sidik Mulya nyaeta digunjang ganjing ku ieu patih kalayan dilebetkeun kana obang teu tiasa kaluar da puguh tohaga pisan ieu obang ieu patih lan senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade Nandasa Nalagareng Putrana Semar Badranaya.
1: Jadi dia kurang ini ke Tumaritis carana akan asup ke jero maneh ngabongohan dimana-mana ayah kula wargana kua ingin dibawa kanu anggang tah kua ayah nasi Nalagareng bawa kumaneh
2: nyuk sumangak kulan Gusti
1: ayah pada halum mampu.

0: panglus lampahipun utusan tinagara sawarga banar.
1: Walah.
0: Patih lan senopati lumampah gilig badai ngalan nyawa inala gareng. Putra Semar Badranaya. Kan urang teu nendih haneuleum sieum geusan sampeureun cagurang tuna di Hanyuang Siang geusan aleuh. Margi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan kampung Tumaritis Desa Nagrogo.
1: Lah ieu teh.

0: wiris mar badranaya teu aya parantos lami atuh Dewi Siti Ragen pinangi sareng katunggaraan katurug-turug yeun nalagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales kitu kaayaanna. Astra Jinggadawala Cili Genti nyaeta sasat milarian pilanungan.
1: Allah.
0: Anu kalasan dina waktos aina riung mungkul.
1: Oh iya. Mohon.
0: Ah.
1: Awatos.
0: Keun bae tunggalamun wae ciri-ciri si Gareng teh dipercaya keneh kunu kagungan.
1: Si kemawakeun gering kana
2: cagering. Aku jadi sedih teh ku bapa.
1: Etan betul betul ini datang.
2: Aku ngeles.
1: Turung turung.
2: Cerita. Wah beja, wah cerita kat turung turung. Duda duda darah datang ngalamar emak. Lain nama handung ha, mak rugi tu je. Yo eh, kau yang apa nyak si Gareng terus terusan aja nado.
1: Oh oh oh, nyakang.
2: Dawala
0: abdi ma
2: kadieu kadieu anaking kararumpul ma aya picaritaeun cing atuh Gareng garacageur ma teh kumaha ka atuh kaseh
1: sing nyah ta kasepuh teh kamu
2: aduh aduh nyeri ulu aduh
1: aduh
3: karunya
1: mangkawin ya bawa ke puskesman gitu.
2: Cing sabar cing kuat Gareng anaking anak maju beperihin apa maneh Gareng. Hujan nyeri madu.
1: Nyeri lek kena hujan tak kan?
2: Ya penyakit seserelekan.

natihin pinastik kersah yang widi.

0: naging anak magaring. Paribasana mate kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu ku melayang masing pat itu makaning perlaya.
1: Pantesna teh ngabengkang. Dina leuwi namang
2: bareuh. Palias. Meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini tangge waktu percager si Garen.
2: Ini dah bapa mah waspada meureun. Mana kitu oge. Lain ai tadi dipopokan naon teh tetarangna teh?
1: Jahe. Jahe meunang urut jeung lok emas nya ditaplok kuning. Jadi bulan ku sapu tangan dibanjur ku kecap nya.
2: Eta mah.
1: Ari maneh. Boh keur sedih, boh keur bungah teh anger.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
4: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: maneh teh dawala Astra Jingga.
1: Nya
0: bekari wang. Apa sih? Di kapan sih dikieu dulur maneh anu sakiring hapranjugna?
1: Nyakan we.
2: Reng. Dareng.
3: Aduh. Aduh.
1: Tah pencetan bitisna, tah bitisna pencetan.
3: Aduh, nyeri ulu aduh.
4: Salah pencet.
2: Pencetan ku Aka.
3: Kang Dawala. Kang Dawala.
2: Naon reng ieu Aka ieu digigireun areng?
0: Ye mah reng.
3: Ah, dewek teh nanya akeun euy.
1: Eta ager we ake kudu gering kan. Ager.
3: Atuh. Hayang ager Kang.
2: Hayang ager.
3: Oh.
2: Mana ager teh tadi?
3: Pan bae aku dewek.
1: Oh, nya.
3: Toba Gusti.
2: Eta teh keur nu gering.
3: Nadung gering ngomongna heun.
2: Ka dewek ge ngomong kemari para rait cenah si Galeng teh, barang dahar teh. Hay kamari dahar naon atuh si Gareng ieu beuteung narada teas.
3: Bere kapas weuni teh.
1: Pembolaanna teh tamat geulu.
3: Ampun, euy kumaha atuhnya euy si Gareng teh euy, duk Gareng atuh kudu ka mana dek teh eta tanya ngeuh hayang teh ka ieu ka dieu.
1: Teu kurang-kurang ikhtiar mah
3: nya. Oh, diusahakeun bade ka ieu ka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy fungsi.
1: Si Kang,
3: didatangan cenah kudu dibere pais jawer ieu hayang Bangkok. Dilaksanakeun ku dewek.
1: Kebah minta kungsi Kang.
3: Kebah minta. Oh.
2: Aduh cangkeng nyeri aduh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh
3: tobat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh
2: tetangga aing sareuri aing gering sugan neang.
3: Oh, keun bae, Reng. Aduh,
2: cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh, tah eta kangalah. Aduh, aduh, ieu tuur nyeri Kang. Aduh.
3: Nah, ieu penyakit kabina-bina teuing. Aduh, Kang. Aduh.
1: Pindah ka Cikampek nya.
3: Padahal tu sakali-kalinya penyakit teh heup pindah kana panto. Geus naik pindah kana panto mah gugurowokan teuing.
0: Ari maneh cepot dawala.
3: Ari ku kitu teh mama da kubuheu da jelema atuh di dunya da lain urang wungkul anu ngarasakeun kitu da sarerea ge ngalaman aya soal gering. Hidupnya mah romantika kehidupan mah sedih bunga seuri ceuri bah suka duka teh kudu kapanggih mah di dieu urang teh kudu menang ilmu dawala deuleu dina kajadian anu serupa kieu teh nya eta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi naon atuh anu abadi teh euy yang abadi di alam dunya itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian geus tong ngadalil wae
1: oh
3: ieu anguran si Gareng ieu atuh mah
4: awak ngarajal atuh ge nya
3: mangdu bilah minna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim di cayuna jaya di darat jaya una no cari kisira saya sang ratu mut putih bumi mangga banyumin kum amin kum amin kum amin kum bilih aya anu nitis bilih anu aya sunuruk sumurup sumalinang cimalakatul lapan ningu kapusin lapalan tulak kurit lulamal kasinun murut kamalinam mang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatur li sudah kapal syukadu kati kasini cimalakatul kalakamon oh itu karuhun omon Limur katulan samanu, limur kasala kapuruta. Leca kamal katir kasipel katu kih kih kih kih kih kih kamur kasomono kasopacaka kasika. Ngos
1: banega. Jampe naon nate ha?
0: Kapira-pira teh jampean teh maneh teh cepot.
1: Buat saya setengah kata.
3: Kapan abdi teh murid mah uji.
2: Elah. Ampun, ingat.
3: Ah, kalimah naon-naon kita mati, menyong dulu lain kalimah nu teu mati, penyakitnya bertahun. Oh. Cuma doa lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang. Daik ka puskesmas geus. Jadi ieu teh sigareng teh teu diimunisasi keur budakna. Nya. Da teu kurang-kurang ditarekahan mah teu diimunisasi. Nya. Penting kita diimunisasi itu budak teh. Nya. Diimunisasi teh kumaha? Ye, si belegu. Keur orok keneh ieu teh budak teh beuk teh kudu didugulan. Kudu ditakokan ti muning, ka eta diimunisasi teh. Dulu Italian syukur na lelepkeun di leuwi ta eta diimunisasi. Minggas ganeng ah.
1: Pampang gini gera.
3: Oh. Juga na tuh kadunungan mah sia pesel sia goweng teh bisa nulungan urang teh. Nya. Bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan. Oh, kuntangan deui ka panindang ti kadunung. Gitu tah. Pendunungan oge sok naon gitu tah urang sok jemput ka urang. Karena kitu gaya pangabutu.
0: Kurang sini pun tangan we dunungan
3: jeung urang lah. Barang sawek aya dina obrolan di lebet ieu bumi. Sapratana pun utusan ti nagara swarga benar.
0: Oh. Mangwas patan

0: 表弟，
1: 杜拉卡冈，
0: 我要你。Ayi nyumput ke di mana-mana geus kaluar ku warga na, tah pasti meureun di jero teh. Saurang dua urang mah aya. Wayana paling kuat Dimas.
1: Mangga kuleh mangga.
0: Bawa punten nu kagungan bumi.
2: Oh.
0: Ieu kula ye.
3: Saha a?
2: Kamu
4: tekan. Sana nu cocorowokan dawala.
3: Nya mah. Geus sapergeus-sapergeus. Oh, keduaan hayu bisa ya naon-naon.
2: Pengiring-iringan
0: atuh. Ulah kaget sih kau lah.
3: Cenah asup atawa urang ditepas wae.
0: Ditepas euy.

0: asak warane tinggi bentuk jelma teh.
1: Kapten Dan.
2: Sah, syarida teh sih. Gasik ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh.
3: Saha teh ieu kulan?
0: Ulah kagit ieu kaula. Ngaran kaula Jaying Suksara di nagara Suwarga Bandang.
2: Hah? Jaya Suksara di nagara Suwarga Bandang. Sanes ti Suwarga mane loka?
0: Lain. Suwarga mana?
2: Aya naon sih?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
2: Numuhun, kan?
0: Ai mana Semar Badranaya nu mana?
2: Cumun ieu pisan ye.
0: Ieu.
2: Cumun.
3: Ieu kulan.
2: Sugane anu rek ngirim obat.
1: Ah, ya sugan ta.
2: Nu rek nyumbang urang sugane tu. Kenapa
1: ieu wae? Masuk desa dia jeung.
2: Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Mun dokter berwes. Mun teu indek berwes dek teu oge sa dokteran penting mah. Oh.
0: Ari Semar Badranaya boga anak.
2: Kadenan sih.
0: Saha ngaranna?
2: Ya abdi sih.
0: Maneh gareng ngaranna?
2: Sanes.
0: Saha ngaran maneh?
2: Abdi lah.
0: Ye,
2: Johnson. Sama ka jeung Johnson naon teh?
0: Aya teh tukang.
2: Abdi Mandra. Oh, si Cengos.
1: Bisa kasih atun.
0: Ari anak mas beri ji.
2: Ilu sih.
0: Saha jadi?
2: Yang jadi megareng.
0: Di mana ini garing?
2: Jumawi sih abis itu. Ia teh sasat. Abis teh sebera dinten sebera wengi. Ia juga kata limang abis teh sih nungguan. Gitu eh kemit anu gering sih. Pun adi si garing teh gering.
0: Di mana ya?
2: Di Gelebet ada.
0: Eta nu haharagungan.
2: Nuhun kan. Atuh. Ma. Naon gareng. Atuh. Panggaro kencung curungan ma. Atuh.
3: Ate.
2: Nganu ate nama sirah. Atuh. Mun urang gering mah tong bodornya euy.
1: Urang mah.
2: Heeh. Lain ngapodor aing mah sama rasa
1: ngarasakeun kanyeri
2: ngarasakeun kanyeri aduh mah mang mencetkeun tihang ari maneh gareng mah keneta mencet tihang atuh da ieu nyeri indung suku mah aduh alah
0: oh gering adi maneh teh
2: nuhun pisan manawi kitu sih kagungan lanong
0: naon panyakitna
2: duka kanker teteh duka liver duka hepatitis B nya kapungkurna pun adi teh sing teh diimpus lain diimpus atuh belegug nya disuntik hepatitis B mencegah kok diimunisasi
3: heuh eta
2: tak kitu bulan manawi ieu mah manawi kawana nu boga kaula ubah.
0: Eta si gareng dibawa ku haula.
2: Mana sih?
0: Kana gara haula.
2: Ih. Milih lebat angin ulah lawarat
0: dek ditulungan ku haula.
2: Ah. Entong ah bahaya ieu jelema. Beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh.
1: Curiga
2: atuh. Boga rasa curiga.
0: Wayahna ieu rek dipenta si gareng. Ha? Kumari bikeun?
2: Moal tiasa sih.
0: Dibikeun moal?
2: Eh, tong maksa sih.
1: Nyaram
2: mulai nama. Mui nyarek nyaa si peporotot. Bina-bina cering siling.
1: Ubar napa bahkan nyareknya?
2: Ubar nawe bawa ke dia.
0: Pokona ubar teri bawa aja di situ.
2: Hmm, balik ke lawe kah itu? Kebalik tinggal dia.
1: Bulak balik.
2: Itu aja.
0: Pokona eta si gareng nih dibawa. Eh?
3: Ulah dibikin jang. Ulah.
2: Mua. Balik mana ulah nggak ganggu. Keluarga kuring balik. Ulah ngaganggu keluarga kuring sling. Keur
1: mangarasakeun kanyeri
2: nu geuning. Keur manu geuring teu ngarasakeun kanyeri tambah aya rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan.
0: Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun di podaran kabeh kuring.
2: Oh, lain nek nulungan atuh ieu mah. Pek dulur kuring si gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun letak takatua pakeun capegatkeun bung ceramar keluar ti sateteus amakan sadami. keluar nyawa tinaraga. Baik, kari milih weh tamu. Arek ku akang heula, arek ku kuring heula. Alinglah dewek kareup lah.
0: Urang ngajar dibikeun hontir dibikeun dipaksa ku heula.
2: Sok rek maksa mah yeuh dinulega ka bari sampeur rambutan heula jeung aing.

0: asta jingga dawala ngahajak pie patih dianggangan ti bumina.
1: Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragin sasat anu nuju nungguan nalagareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang nalagareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa.
2: Ayah numau

0: dedemit parantos leungitina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge nye patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles ieu tempat. Tobat.
2: Aya nya teh.
1: Silakan maja.
3: Gusti. Si Gareng menyo.
1: Oh, Gareng. Tersangka teuing ah.
3: Buru-buru urang laporan dina ka puseur daya. Si Gareng aya nu maho buru-buru mah ludeung mah di dieu.
1: Keun bae mah di dieu buru-buru laporan ka tu kadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawala.

0: Sastra jiga dawala lumampah ngajug-juga melajang tengah maksan nguningakeun kejadian Karaden Gatot Kaca. Kacarios yeuna lagareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandinga cala dicanak ku ieu denawa.
1: Aduh. Teu dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Ngajar.
1: Urang.
2: Tuni.
0: Wah, ieu teh Kakang Pati Sinala Gareng teh kedah dipayahan wae
2: payat. Bikin fakta kasangleunna getihna urang bawa.
0: Daek geulen. Ning, wayahna maneh bakal dipayahan ku kaula sabab yakin ieu kaula pancen Nalendra.
1: Aduh. Ya kering nya teh dipayahan ka pina-pina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh.
2: Wayana. Dek dipayahan ku kaula. Hah? Ah, enggak cugra-cugra we jangana kayaknya.
0: Penas tika sahyang tumampara. Yen nalagareng lajeng ditugel jangan sasat di tandasa.
2: Wah, ya aduh.
3: Allahu Akbar.
2: Sok ieu getihna wadahan.
0: Mangga. Karunya iku kitu teh mah nya.
4: Mohon atuh.
0: Bari jeung manehna mah kapan? Oh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilah nama kacuruk kacutu.
2: Nah, entah makin yang lupa kakarunya. Dah orang mah mancen topan sen tugas di Sang Nalendra.
0: Lain etak getih nang ngadak-ngadak menjadi bodas.
2: Ya, ya si gareng teh lain jelma sama nea. Getih nage bodas.
0: Ajaib pisannya. Ah, etak memerendek lepas ke nyawa tadina. Da sepat di tadina ge getihna geus bodas panggering oge. Da ieu panyakitna, panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes.
4: Diabetes.
0: Panyakit diabetes ya.
2: Naon panyakit diabetes?
0: Geuning aya di bedeh tin dina beuteung gelas, termos, dina beuteungna teh.
2: Panyakit beberengkes sama beureunan. Panyakit beberengkes ku
0: Gusti. Iya, kumaha ieu bangkena?
2: Urang alungkeun ka tengah lautan ieu.
0: Saya.

0: bogoh cing saloloyong itu lele ngajengjehe. Teri nepi ka pating jererit paribasana. Itu keong. Morongkol kitu. Gabus cigarut ngalepas kenyawa. Itu cumi-cumi. Nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh. Kapiting itu juga nuhes. Toba.
1: Jawara tema digorengnya juga.
0: Tersangka. Naon ieu anu jadi sabar. Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleng-angklengan hiji layon. Layon saha eta? Nah lau, nah naon eta teh nu ngambang? Sampur barang katingali parantos sakat kini teh layon na manusa. Giri lusilan paingan.
2: Giri
0: hartina gunung.
2: Lusi
0: cacing.
2: Paingan
0: jata tu sangka sarabuk samerang nyamuk. Ini teh layon manusa. Lepi ka ngagulogor kitu itu ti korona. Aya nu nanda sae jelema. Moal jelema jahat mah kitu. Buah gara-gara ieu ilautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi, sisi anu tara kasabah ku jalma. Nala gareng parantos aya di sisi basisir kalayan direngkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka nu maha agung muja berata ka Hyang Maha Sukma manawi sareng manawi kengeng kabuah maha agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa sangkan ilayon biasa damang deui sacara bakara-bakara. Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Resina tirta kamandalu ieu bohakna dek diubaran. Tugeni lita deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Cager mane. Lilir yang merbangun, tayang impen sare ngalinuran. Lilir yang merbangun, tayang impen sare ngalinuran.

0: orai berdua.
1: Oh, eta mah.
2: Ulah kaget ulah sieun manusia.
0: Ampun orai. Leg-lege aing ulah diteut, ulah dicapek, ampun.
1: Mun disesakeun cenah orang.
0: Aduh, jadi cager gering teh euy. Hah? Aya cageun ku cageurna gering tapi deuk diakan ulah.
2: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan ku kaula ditulungan ka dieu. Halayan. Pitulung Maha Agung anjeun bisa cageur deui.
0: Jadi ku orang dihirupan?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Sadayana puji kagungan Allah.
1: Beres.
0: Jadi anjeun teh orang teh bisa nyageurkeun kuring.
2: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roai.
1: Roai gitu.
2: Saderek roai kituin roai.
0: Nuhun roai.
2: Nya sawang suna.
0: Saha ngaranna roai?
2: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
0: Asep Taruna.
2: Naga Baruna.
0: Oh suka teh si Asep Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus.
1: Moal mah.
0: Sikana moal anggeus wae sabab saya teh sering ngalamun.
2: Tah kitu.
0: Naga Baruna teh urang mana?
2: Kaula ti dasar lautan.
0: Aduh. Kaula teh berat nyoon berat nanggung berat narimakeunana. Truna. Kaulah bisa dicagurkan syariat naku anjun.
2: Ya.
3: Seratus dua koma satu RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: jahat nama kaulah merdi kena asih na Gusti menta kana murah na nu kagungan.
1: Oh iya.
2: Nya sakali deui jisi mah abdi beurat nyoon beurat nangku beurat narimakeunana jadi abdi teh sagala beurat. Kaijina abdi geus cagur dina penyakit.
1: Oh eta.
2: Abdi teh jelema keringet teh.
1: Laras.
0: Oh kitu.
2: Sohong.
0: Eh ai sababna maneh paeh teh kumaha?
2: Nya tu aya nyawaan.
1: Nya saja ai paeh mah.
0: Oh nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
2: Nya cukang nama kapan geus kabawa palin ku banjir.
0: Isna ieu jelema.
1: Lantaran anak teh napaeh kumaha?
0: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolonggor.
2: Aduh nya, jisim abdi teh aya nu maean. Atuh kana ieu geugerong tapak mencit.
1: Nya pasti. Geting garing sama salah.
0: Geting garing meureun tinggaleun.
2: Eta. Jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orang.
0: Aya nu nandasa
2: teu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
0: Meureun maneh jelema gede dosa.
2: Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh naga taruna.
0: Naga baruna.
2: Oh sumuhun.
1: Ba
0: Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu.
2: Aduh. Cici abdi da jelema mah dina waktu ini teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Aye roai bisa nulungan ka jelema priatin. Aye jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
1: Kena bangsa ka teh eleng.
0: Teu eling urang.
2: Tak kitu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
1: Bumi
0: Sliwangi.
2: Tak
0: itu kulan. Oh, nya teu da kawajiban kaula salaku makhlukna, makhluk pangeran sarua.
2: Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya ingat ka pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Eta. Rumingkang di Bumi Sliwangi.
0: Hei. Isna ngomong teh.
3: Pangeran ini muka pangeretan ya
2: ungu. Oh, ada jelema ngadon ka pangeretan. Ayo orai ingat na ka pangeran, ayo jelema ka pangeretan.
0: Bos.
2: Kata mah ka Cina tuh ingat tuh.
0: Oh, dah gitu.
2: Jadi kumah tuh ayo na.
0: Kek. Kaulah teh kudu apa? Anjen teh di mana?
1: Nah, neta.
2: Adi? Ari kawit mah abdi teh di Spanyol.
0: Isna kabina-bina teuing.
2: Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola.
4: Dikontrak
2: abdi teh dikontrak.
0: Kontrak mana?
2: Kontrak teh.
1: Bisa ka Jakarta.
0: Tobat. Ngaran teh Gareng.
2: Gareng ngaran abdi.
0: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
2: Oh, cah aya komplet.
1: Komplet.
2: Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Diganti ku Cassandra.
1: Weh kumaha aya aya Mariana?
2: Wah, kapan penting tadi mesti cerita ku. Jadi pikiranana pondok.
4: Nasir
2: beraya. Lanjut abdi ngarana Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atawa celeng Tergana.
0: Atawa.
1: Atawa kerupuk.
2: Kadua lanjut abdi anu panengah ngarana.
1: Kata.
2: Udawala. Lamun di Jawa Tengah. Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa UU. Sanes uruk mana?
1: Oh,
2: eta mah dunungan abdi ti AMS ke Bogor. Enak pengpilan silat.
0: Nya. Hari bapak mana?
2: Bapak Haji Simabdi teh, aduh.
1: Sata.
2: Cilema sangsara belangsak. Matan nurun ka abdi belangsak. Ngaran bapak abdi teh Semar.
0: Semar urang tumaliti.
2: Teu pindo eta bapak abdi eta. Keun bae sangsara belangsak keur di aku sieun duraka.
0: Semar Badranaya, bapak mana?
2: Siomohon. Kaget kunera.

0: iată că ne-am putrac așa puhar, va pas o maroa cu drapă la mea.
1: Cânin, unii la hamara, păpapii?
0: Niapa!
1: Păpat? Cânin, păpain, te așa o... Ujung nga di darat, di cahaya gara palun ke păpain. Tapi ente bisa ngamang paat dengan kasoran. Ente bisa ngamang paat dengan kawantaran.
0: Bapak maneh teh memang jama anu keurih nyumput bunyi di nucang negrak bari teka temong. Bener, bener, bener. Bapak maneh Semar Badelaya.
1: Tapi dong eta Bapak Abdi. Nanging dina danget ieu Bapak Abdi teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana Allah. Di kampung abdi ninggalkan rumah tangga
0: doa ya
1: Allah saya
0: ke mana
1: atau matang nyao munyao mah dibijakun
2: tenyao
1: jadi tenyao
0: apa
1: itu sungguh mati aku jadi penasaran
0: gusti tobatui
1: jeng abdi nagering. Nah, bergering itu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat teh tah nyambut umur abdi. Tapi nyambut teh ngadon baean.
0: Atuh lain maehan nyambut mah. Aye maehan mah dipunci. Aye nyambut mah eta mah tugas malaikat. Tapi ibari paehan dirogok ti koronya. Lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh satengah eling, satengah ento. Dapu gua jelema keur kering. Cenah maneh teh rek dipaean. Abi teh jug dipaean we.
0: Saha?
1: Urang negara atuh. Upami teu leupeut.
0: Teu leupat meun.
1: Upami teu leupat urang negara Suarga Bandar.
2: Wah, eta tah.
0: Urang negara Suarga Bandar.
1: Eta. Jayeng suksara ngaranna. Jadi abi teh dipaean, abi teh da upami teh kakara. Ujung-ujung di payahan tinggono eta tinggungan eta jelema eta poka dosa entau eta jelema kering
0: sugan keur cageur namane
1: entau abdi can ngerasa nganya nyeri jelema tapi dinyerikeun atuh sering dinyerikeun abdi sugan colonos
0: godangan sangsara sugan colonos
1: sakapung
3: ah hareup maulah.
0: Nya. Atuh lamun maneh bener-bener teu tua teu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian muda edit. Kudu ngabalikungkeun maneh.
1: Atuh keun bae. Jelema mah kapan kudu taan banting? Kudu sabar.
0: Nya da sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Lantong tong keun bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Cing buk ngabugaan jiwa satria maneh di lehembasa ningang ka maneh jelma sobar kumalamu ningang kanulian iya bakal ngarugikan tetap maneh kudu ngayakin pelitungan iya
4: berarti dendam lain
0: ngaruh arti dendam tapi tetap kudu ngayakin pelitungan eta ka manusia mulai gitu numpes kacahatan juga insyap kaungkulan kumaneh ka biadaban kadoliman kasarakahanan mulai gitu. Perlu maneh ngayakin keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib nangtukeun adi jeung bener.
1: Iya. Asa katarik ieu ku ngomong orang ieu.
2: Oh, nya tah.
1: Abi rada nyeredet hate ieu.
3: Ngomongan babaturan tara katarik
0: eta. Jadi katarik.
1: Cumun.
0: Sanggup lamun ngayakin balitungan.
1: Unjuk sumangga.
0: Wah. Jiga init maneh ka nagara. Naon tadi teh
1: Suarga Bandar.
0: Atawa maneh ku kaula bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh wujud maneh bakal malih warna nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawado jeung sajabana
2: iya
1: aduh eta teh bener teh henteu kudu dipoli
0: henteu. Taya baju na teh geura pake bari jeung jigmani heula di laut
2: teh. Baju na teh aya
1: alhamdulillah. Baju aing jebaran yo tulus.
5: Oh, jebaran anu ieu.
6: Gede melek katanya.
1: Gede melek. Mangga, mangga, mangga. Ayeuna pake
0: jos ini. Lajeng wayeun nalagareng ngane angean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jenis kasep ngarempreng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasaudarana.
7: Loracak ya sesekan mimang. Loracak ya sesekan mimang.

0: Sep Mane Gareng.
1: Tapi ngotama kaulanun ngahaturkun semabut di pokunyuk panjenengan. Pangerasa Naga Taruna.
0: Naga Baruna.
1: Tapi ngotama. Ning kaulah gining kia.
2: Mulai mas marahan.
1: Bapak Taruna.
0: Baruna.
1: Tarumpah kaulah teh berat nyuhun berat nangun berat narima kenana Bapak Tarumpah ay Taruna ay Baruna
0: ya
1: nangun ginawakus ye kaulah teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran
0: nyanyinya
1: saha pingaranan kaulah
0: cingso mikir sorangan naon anu alus
2: anu payuh jeung tangtungnya
0: anu alus jeung tangtungan
2: yang kayaan
1: kan? Sumaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya.
0: Bahula.
2: Pamurat
1: teh. Tatanapi ku Raden Putra Mama Apeh Gunawijaya.
0: Ulah.
1: Usaha atuh. Kude daris.
0: Ulah lain eta.
1: Atanapi Satria Baja Kuning.
0: Ulah.
1: Atanapi Raden Putra Bangbang Predator.
0: Ulah.
1: Nah saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula. Atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy.
0: Ulah.
1: Samsa
0: lain.
2: Nah, tapi
1: Raden Putra Bangbang Ewok.
0: Gus. Belum
2: bisa ngurus saya, Mas.
1: Saha tuh pinggaranan kaula-kaulanu?
0: Pinggaranan anjeun teh nyaeta Amar Sakti.
1: Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Kapan Amar mah tukang gamang?
0: Bisun bae. Ngan kudu make sakti.
2: Ayeuna malik Amar Sakti, Amar Sengke.
0: Iya. Yeah.
2: Amar tukang ragaji.
1: Amar tukang ragaji mah Amar sane sakti tapi Amar apes.
0: Oh iya kana naon?
2: Amar.
1: Jadi pingaranan kaula teh Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Anu sok kagendong tolomong teh.
0: Amar tama. Urang Arja Sari.
1: Umar Sakti.
0: Ai Umar mah atuh kuwu. Di Sumedang di Pasihuni ka ditu teh.
1: Tapi nodama kaula nu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakin balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jayeng Suksena urang nagara Suarga Bandang.
0: Iya. Yeah. Ngan ulah ai di jorag maka itu keneng kegera bakal menang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endah na hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganana. Lamun nanyakeun saha cenah beureun guru maneh beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
1: Tapi nodamel kaula nu mangga naon rupi maksad salira maksad dilaksanakeun dina waktos ayeuna.
0: Tingali urang nyiptakeun hayang tempat.
1: Sinandrat kumamrat batu dia malas.

0: duit batu sakat caping jata.
1: Di sisi laut ia ayah hiji tempat anu endah anu matak pika betah yang luar biasa. Kasepuhan naga taruna.
2: Naga baruna, napok depok deite.
3: Kuku wae teteh.
1: Kasepuhan naga pegek.
2: Naga baruna.
3: Sama campur kita.
2: Eta mah campur jeung geuleuh eta mah.
1: Atuh daek kadengen-dengen mamawan tun.
3: Da sasatean.
2: Geus.
1: Ieu padepokan naon?
2: Ah, kumaha maneh we nyebut daya padepokan naon we? Nya. Bisa disebut karang kancana oge.
1: Sinoda mah kaulanun.
2: Sakitu bral lumampah jeung lumaku.
1: Ampun teu tutas pangandika.

Ki Amar Sakti maksa kesian nyepadepokan anu endah. Duna lampah etak kacarios di negara suarga banan. Sang Nalendra Prabu bibisik Prabu Jaya Suksena asumpingan Patih Jaya Suksara.

0: Iya bener getih na si Gareng.
1: Tapi lo dama panuka.
0: Iya. Syukur
1: bajak membayangan jadi
0: kula waboga minantu esang sarabalangsa. Jadi eta panita ngandung harti, ngandung harti eta nujumna salah. Eh, mislek manehna ramalanana.
2: Atu da eta mah disebutna ge babalai dogan atuh kana wae buncu nur.
3: Kana haneuh. Iya.
2: Kitu bulan geusi.
0: Coba eta wawalak panitana bawa ka dieu anu dikerem. Si Sidik Mulya
1: timalan paduka, cik Sarapati gusur ka teu si kurang ajar.
2: Mangga Gusti Hamid.

0: leuk ramalan maneh teh deuleuh. Ah, sia.
1: Coba bawa ka dia. Bangsat.
0: Aduh, ampun, modar sia aki-aki gilo. Awas nu heueuh atuh nyahoan anjurik.
1: Bangsat.
2: Aduh.
1: Tenyo ieu getihna si Nalang Gareng. Eh? Aing moal boga minantu ka si Gareng.
2: Nun, pangeresa Gusti Prabu. Da kaula mah ceuk itungan.
1: Itungan gejul. Hah? Tong dipake deui itungan mode kitu misleuk jahat. Kada jongkok bangsat.
2: Tetep ieu tuang putra teh bakal kaungan jodohna teh ka Nalang Gareng.
1: Kapan geus modar?
2: Teu acan.
1: Acan.
2: Malahan ayeuna teh geus salin jinis Nalang Gareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amar Sakti.
3: Oh bener.
1: Di mana?
2: Ayeuna di Padepokan Karang Nunga. Di sisi laut.
1: Kurang ajar bangsat.
2: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.

0: buktina?
1: Mangga we buktoskeun teu percanten mah ka kakaula.
0: Patih,
2: ngaulan.
0: Urang susul hayang nyaotos kurang ajar.
3: Menyatakeun nya nya.
0: Keun bae si Patih di dieu aing edit jeung si Senopati. Ka eta padepokan Kang Nunggal, ha?
2: Leupi noda mah
0: karam deui ieu pandita.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: ka catur lami di jalana I Prabu Raja Nagara Swarga Panang Prabu Jaing Susena kahiring Senopati.
1: Oh,
0: ngajug juga sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah, kembang-kembang warna-warni di papaes, malar pantes malakan, cinggarupai dangdaunan katebak angin laut. Itu kayaan ningali kasalbakeunana karang cimparceunghung sasatna.

0: Endah nutaya papadana.
1: Eh, Senopati. Itu yakin ayah padepokan hari. Hari.
2: Ih. Pika betahan pisan Gusti. Padahal itu caket sarang negara urang. Umaha upami urang rebut esa kalian kange. Salira refreshing didinya Gusti.
3: Kamal pila.
2: Nya sasat pila teteh bangunan tepi kaki itu eta.
1: Coba urang sami-sami asup ka tapepokan. Maaf anu boga.
2: Geningan aya tamu.
1: Ulah kaget

balik lah kamu.

Sandra pipi si Prabu Jaing Susena kaget ningali ieu kaendahanana pertapan. Allah. Kuniraangan diga. Aid.

0: bodas na omah di sisi lautan. Budah-budah na katinggal di sisi anu kasredkeun ku omah-omah. Manuk-manuk sing saleber nyabetan budah lautan. Oh, eta teh manuk waletea.
1: Kaning sayang na tete maha manuk walete gusi. Diproduksi ya ini tete sayang manuk walete.
0: Dipake naon.
1: Diange cangkang aku ha upami telepat gue. Numuhun.
0: Eh Satria.
2: Pinotama kaula. Dupi salirate saha raja timana.
1: Iya.
0: Kaula urang nagara suarga badang.
1: Urang sawarga Bandang euy. Hay maneh teh gareng.
2: Lain ngaran kaula mah Amar Sakti.
0: Saha?
2: Amar Sakti
0: bener?
2: Salah Raja Denawa.
0: Amar Sakti anak saha?
2: Kaula anak Semar memang kaula anu kungsi dipaehkan teh ngan kaula dikersakeun gede milik. Kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa
0: afsika.

0: Kaula Gusti Tewa,
1: Siamar Sakti aing teh sudi boga binatu sangsara. Eh, pondaran, pondaran.
0: Winyuk sumangat pula dua, Siamar Sakti. Yang ajar modar,
1: Naka kaula tegeleh kunaon ngewa kunaon tenawa. Kaula mada papangi gepan kakara jeng anjen ujung-ujung gitu kakaula anjen teh senopati.
0: Wah, untung lo baca cerita dulu aing mau jelma di buruhan. Laden, ya.
1: Ampun tenawa.
0: Gusti, iya kengeng Gusti.
1: Talian, talian.
0: Mangga Gusti.
1: Padar sejat. Ampun. Raja Tenawa Jayeng Suksena. Dek dikumahakeun ieu kaula. Dipodaran bangsat. Anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon. Teu sudi aing boga minantu ka maneh. Nah, da kaula mah teu hayang boga pamajikan ka anak anjeun. Aing teh apa soal eta, nu penting dipodaran ku aing. Jadi satria ku satriana tetep rek dipaehan batu.
2: Resep kumaha atuhna?
1: Hirup teh meni eueuh meningna.
2: Itu lain
1: kieu salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah mending jadi beurit teh.
0: Iya.
1: Pasti sia bakal diparapkeun ka sato-sato kurang ajar. Kang, Kakang Astra Jingga, Kakang Dawala ma bapak Kakang Astra Jingga. Ileuleuyan kaula Kakang Dawala.

caminho, cara. Aí tá chacha pra cá de pai, carro. Kuren parantos jadi titis tulis tapi ajali areng kedah ngemasin pati.

0: mentau dikituan lah. Kejung mewel nontekin deh syarat lagi dah maka modal. Di dia wahai payahanana Gusti bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Oh. Nah, Gusti dupi syalirah muamuli aina kula betah di dia syahlanan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana?
1: Menuju angkat duka ke mana?
0: Ya, kuai dek ditungguan di dia balik. Kula dek ngerasakan kalimatan ninggali kain dah, ninggal kain dahan. Senopati,
2: kaulah nung Gusti.
0: Wayana bawa ke negara tayi surat di kaulah bawa.
2: Lajeng wai raja negara, suarga bana ngadama serat. Dinaetas esi surat, yakin ia marsakti kedah dipaehan ditugal jangga. Ia seratnya ditujukan ke patih negara, nyaita patih jayeng suksara. Ditawis kusang nalendra itu kayanan.
0: Ayo surat bawa.
2: Mangga Gusti, mangga mangga. Amar sakti
1: kaula nun kula
2: deuli ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan tah mihapelanan dina sakumane bisi teu percayaeun lanceuk aing patih deuli ieu surat bawa ku manehnya dina sakumane tadinya asupkeun sok
1: mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian
2: hayo oho. Sugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeunah.
3: Anes.

dina tihang karaton teh. Lajeng wae ieu putra raja, putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kansanawati dina waktos eta sasat nujuluntang lantung lebet ka karaton nagara datang nira tangga demam. Datang nira tangga demam emu pakulingan.

0: Mitete aya oge saha eta nu diborogot teupina damel kaula non kaula Nyai saha anjeun ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti teupina damel naon anjeun pangna diborogot boga dosa naon satria anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacana ka dieu bari jeung bari ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan aduh nyah teuingna Kangjeng Rama bet biadab anjeun tarek dipaehan teu pina damel. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten rupina Raja Nagara Swarga Bandang ti Tuang Rama. Leres eta teh Kangjeng Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi kakasihna Amar Sakti. Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina damel kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nyaeta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Tepino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaanna. Aduh ampun teuing Amar Sakti nya teuing
1: kitu nu nyagantah
0: anjeun dek dipaehkan teu pino malihanan ye serat dina saku kaula tegening nolol. Ieu teh yakin serat ti Tuang Rama. Dupi Kangjeng Rama na di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep racing Nyai. Aduh, ya teuing. Ye surat ti

0: Mana suka-suka kita tabat weh.
1: Sia mar sakti ngeluk
0: weh. Gitu.
1: Mar. Amar sakti.
2: Lanun kula.
1: Bedanya nu tereh pae mah kiceupna ge. Di bulan mana ye?
2: Iya, iya Kakang Pati.
1: Sakti deh, leres tak iu kasep niya. Jadi ia tidak dipayahan baik.
3: Tak itu, dan kedah dipayahannya itu cina gusti.
1: Ya terenau. Malah surat ti raja.
3: Tadi nasyaku nasyamar sakti.
0: Tanya
1: kan? Oh tak,
3: mohon mangawe geracana.
2: Aju.
3: Ia serat anu ayah di nasyaku na amar sakti di cana kuya pati. Barang ditinggali usi surat tetirang sarang telangkung anu ditawis usang Nalendra padahal yakin yaitu serat palsu kening putrina yang usi surat kedah buru-buru direngsekan ditikahkan ya amar sakti ka Dewi Puspa Kancana kitu kayaan.
1: Adi ye, lain war.
0: Ina, enggak.
1: Ayah naon.
2: Edan, siap.
1: Aduh. Naon akang titik.
0: Kok itu, enggak.
1: Ampir-ampiran aing silaka dulu. Lamun ujung-ujung jebrot di tengelan, bahaya. Ya siap marsakti.
3: Nah, naon.
1: Tenyo ye si surat naon.
3: Naon gitu.
1: Gening kena okur buru-buru dikawinkan ibu dakte. Amar sakti ka Dewi Kancarawati.
3: Icu. Nenek tak? Tidak dikawin, kena asyak kaget. Ah, ngadoja murni raja cika kaula murninya.
0: Mohon.
3: Be. Aduh, padahal kudu dikawin, kena peting iya kena oge.
0: Mohon.
3: Dina si surat?
0: Tenang.
3: Nyak gening kitu si surat kakang patihnya.
1: Gelo ampir, geguat lah antalina, geguat siap.
3: Hampura we amar. Nya saktinya. Kawang suna.
1: Dikadekan di telengen.
3: Meninggal gara langki lengena di talian karunya. Kamari sakti hampura, aing hampura gening dina isi surat yang mana cekuru dikawinkun. Coba teing amar sakti hampura.
1: Hampura kasep amar sakti. Kasep ibu dam.
3: Kinden-kindennya bogohan putra putri naka iya amar sakti.
1: Wantu sakit kasepna.
3: Nyatina naun atu kuma orang rengsekan pertikahan.
1: Ya, penting iya kena gesena iya dina suratnya kudu rengsekan. Dikawinkan iya amar sakti ka Dewi Puspa Kancarawati.
3: Nyatina naun orang kawin kena atu penting iya kena orang yang lebih kaula.
1: Ya.
4: Betul. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
0: Asor.
3: Lain saja na init yang lebih ieu. Amar sakti.
2: Kaula nun kaula.
1: Kaula nikna yakin heula ka nya ya.
2: Unyuk sumanga.
1: Kroyi.
3: Lain cina itu si amar sakti teh tadi nate si gareng nu dipayahan kurang heuh teh. Heeh.
6: Tapi kumata.
1: Ye jawab. Da bener apa? Lain mana teh?
2: Maksudna
1: cina si gareng mana teh bener?
2: Laras pisan kaula nu kaula teh gareng teh nanging kaula teh rag-rag di laut tapi hirup deui tapi jadi kieu wujud kaula.
1: Murun ramalan dia panita dijelas. Etawa kaget nanti raja buat jadi doang nak nak kulit kawin kan mana tiap malam sakti.
2: Kepin nadama kaulah nun ngiringan, kaulah maaf Gusti Pati.
1: Ya. Tunggu Gusti Pati, nama lah dah jadi minantu raja.
2: Kepin nadama kaulah nun.
1: So tu nengar benda orang rengsekan pertikahan di waktu ini, nyai. Orang tanya hula nak bubuh hentu yuk.
2: Kaulah nun, paman.
1: Tadi ya gelis.

0: anakmu.
1: Sepirada makau lanun paman.
0: Nyai tegening kedah ditikahkan kayu Amar Sakti tinggali israt geli.
1: Cobi ninggal kau lanun.
0: Tinggali weku nyai.
1: Barang ditinggali ieu putri. Bari gumujeng alit padaha yakin eta serat teh kengeng ieu putri ku anjeun. Aduh, laras pisan geningan. Kaula teh kedah ditikahkeun ka ieu jame anu kakasih Amar Sakti.
0: Kumaha kira-kira nanyai kesa?
1: Ngiringan bae kaula nun paman. Kana kapalai Kangjeng Rama kalayan da puguh nyai oge atuh. Aya jorojoy ka ieu satria anu kakasih Amar Sakti.
0: Ya teranaun atuh iblis kitu mah. Daekeun geuning ngaji.
1: Nuhun nuhun geulis.
0: Puguh deui wae aye kitu mangrang.
1: Nya.
0: Mangga atuh urang rengsekeun di waktu saena urang ngalih ka itu. Urang ngahaturanan itu amilna sang sanabida.
1: Kedah aya wali na panginten ditikahkeun teh
0: jae da pokona mah urang tikahkeun we. Kene wali na mah diwakilan eh ku kaula teh aya halanganna.
1: Ah teu tiasa diwakilan da aya kene.
0: Wali hakim. Bari wali hakim lah. Iya.
1: Atuh dina wengi-wengi oge. Ieu putri teh direngsekeun pertikahan kalayan wali hakim nyaeta patih nagara. Ieu Amar Sakti jadi panganten sareng Dewi Puspakan Senawati itu kaayaanana. Amar Sakti diugung-ugung di karaton nagara. Atuh dina enjingna pasisiang ieu raja sumping di sisi laut teh ka ieu karaton nagara. Barang sumping ka karaton nagara ningali Amar Sakti nuju rerendengan. Sili udag malahan di patamanan sareng ieu Dewi Puspakan Senawati istuning silpi kadeudeu silpi kanyaan. Kalayan kenging wartos yen pantos direngsekeun pertikahanana Kupatih Nagara.
0: Wah. Ya sang nalendra nafsu ngaguduk-guduk amarah nu teu kawadahan. Gegejer sagala ditanyo.

0: ajar kat dia bangat. Mana si Senopati?
1: Abiku.
0: Edan, kemurahan.
1: Aduh, hampur Gusti naon nyetik Gusti.
2: Naon nyetik Gusti.
0: Edan. Kunaon anak aing tenyo si Amar Sakti. Maka cerah babarangan jeng si Nyai.
1: Apan parantos ditikahkan.
0: Naon sabab. Wawanianan aing bapana anu hak ngawinkan.
1: Apan yete perintah panjenengan dina seratea Gusti
0: bangsat kapan sidik dina surat anu tanda tangan ku aing ti tadi pondaran si Siamar Sakti kunaon kari-kari kawinkeun jahat diwalah-walah geus pae.
1: Waduh Gusti,
2: nah yete jadi kieu kalau tilieur kapan seratna au lagi ninggal yin. Ieu teh kena direngsekeun pertikahan atuh tuang putra nagina pungguh-pungguhun.
0: Binatang di pondaran kabeh paing bangsat.
3: Oh iya kabeh mah
0: ya. Mana Siamar Sakti kadieu jahat binatang.

0: jaweng kui raja negara. Oh, nyaita dijenguk di kunyang ganying.
1: Tobat tekan yang ramana naonan eta salaki nyai dikitu-kitu aman. Naonan kawatos teuing ama
0: bangsat amar sakti pertaran baik.

0: sakti ka hiji alas pringgan tingajala. Nyaeta maksad bari ditugel jangana. Tuna lampah eta kacarios ye Raden Gatotkaca sareng Prabu Batara Kresna lumampah ka iring Astra Jingga Dawala.
1: Allah.
0: Sasat kalaporan ku Astra Jingga Dawala wilih nalagareng aya nu ngiwat ku urang nagara sawarga mana.
1: Oh.
0: Lumampah Prabu Batara Kresna.
2: Gatotkaca.
0: Weh.
2: Ikan kadia lumampah ka sae.
0: Bot.
2: Nen.
1: Rang siang, si gareng, nyong.
3: Mohon nyata.
1: Nasib teh kami nabi.

0: siang-siang doa.
1: Umaha atunya geus kieu Gareng, mudah-mudahan cing salamet rek. Eta keur kaayaan kering si Gareng teh. Eta
0: mungkin. Hayu sugan teh moal kieu kajadian, boleh dilaksanakeun si Gareng teh hayang paisarmis.
2: Nya, dewek
0: kita. Usah ti batur-batur mah jero harmisna ieu mah cangkangna hayang teh.
2: Bayaran.
0: Hayang paisna capit
2: si Gareng. Mereka lah pisan.

0: nasib kewala kumaha pada hamun dewek pareto teh dipaehan teh nya
1: oh
0: kumusuh teh dega ingat wae hate disiksa dileuk ku inget
1: nyata
0: lah kasigareng mah kaning aduh loba kahayangna ku dewek teh mesti jebro ditonyok
1: wah
0: ari loba kahayang teh sigareng nya teh wae beureun teh kudu kumuring
1: geus mama geusna eta
2: mudah-mudahan wae cing bisa kabelaan atuh
0: Gareng, cing salah meut maneh teh gareng. Kan bae ada geus nasib bareng. Ah, cuma geun bae kaos teu nya ah ka dulur teh. Mangga ning si gareng teh waktu dijurukeunna teh euy. Sukuna heula ti heula. Disebut teh kita rujun.
1: Nya bener.
0: Ari geus hirup dipilih kasih hirupna teh.
1: Disapirakeun wae.
0: Disapirakeun wae.
1: Benten teu sanes.
0: Dibedakeun jeung ulian. Tapi cenah naon ae pangeran mah taranangeuy baki. Taranangeuy ti bongkokna kitu belegung.
1: Aing nyari tahayang rasa
0: teh mah cenah. Ampun. Astra jiga. Kan? Di narasan dia kaula yakin yang si gareng teh masih kena selamat. Alhamdulillah agan abdi perjanjian pisan bagi salira mah kagungan ogan songkalat yang gamer lupian.
1: Ogan-ogan gitu.
0: Persanten ka Gusti Batara mana? Boga ogan songgala teh geuning boga gambar kuda. Gambar lopian kitu teh gambar kuda.
1: Ari pamola teh meneh.
0: Modar jahat. Benadang
1: elang dalan.
0: Gatot kasa. Naon eta cocorowokan belah ditu cicing-cicing.
2: Lajeng Raden Gatot Kaca ngeblesat kawang awak.
0: Naon juragan anu aya sora nu ait-aitan
1: kait-kait
0: boa nya kajahatan anak kamu deui ka si ait
1: moal euy ait teh tah
0: moal kitu jadi tukang renten mah
1: tapi
0: ada tukang kredit hayo muru-muru

0: kalukan aing ku kabinantu ka jelema sangsara palangsa. Maneh ayeuna bakal ditugel jaga, bakal ditandasa. Rang gara nyarita maneh pilianken ku nya.
1: Sok gara ngomong jahat. Tesuri aing ku kabinantu. Maneh jelema sangsara palangsa.
2: Ya kalanganana ai parantos dugi kana waktu mah kaulah kudung masing pati tumakaning perlaya. Bapa ileuleuyan mah Kakang Astajingga Kakang Dawala. Ras kanu jadi inung sanajan bari inung sampeuran tapi nyaahna kabina-bina ka kaula.
3: Sae mun teu ngatenya napa?

Yang kaya nakapunta di areng ikatemikan pilih raras putra ngemasing pati kakang astajinga kakang nawala leleyan mungkin dunia dua pasangan klon wetan kidul kalir kurang putih.

0: barang pertuga jangana. Ia amar sakti sapratane puni Raden Gatot Kaca anu seket pangdanguna. Margi ia jama anu bari ditanda sate. Nyata nyamat-nyamat Semar, nyamat-nyamat Dewi Siti Raden Astra Jingga sareng Dawala. Atu nyirorot I Raden Gatot Kaca lumampah lir satamana.
1: Sata
0: ayam.
1: Anda
0: wala. Ayam si dapat pronto menak.

0: buat carita andika. Andika rek nandasai jama anu teu kuat dosa.
1: Binatang hutang pati berpati hutang yang bangunan saja.
0: Aulah gak kacamacam.

0: wajar aing dek ngarontok geunangna si Gatot Kaca nyatok pisan kana gadog bangsat.
1: Loh,
0: aing jadi titit catrok. Pendatang.
2: Ieu hiji raja anu kasebat Raja Jaing Suksena dipun jamak ku Raden Gatot Kaca pulih ka jati pulang ka asal. Nyaeta ieu teh sasat Dewi Gedeng Permoni saking Setra Gandah Mayit.
0: Tobat. Asa kabeda-beda ting tobat. Ampun Gatot Kaca. Naon dagan?
3: Gatot to.
2: Geuning bet jadi demit awewe ti nagara Setra Gandah Mayit.
0: Tobat.
2: Wis ha, sieda. Waduh, wah.
0: Nah, ini kejadian model kiaran nih, ting.
3: Nuh,
2: padahal kan mun pang newakin abdi teh kesepian hirupnya.
3: Ah, nah, menikaroh kan gitu.
2: Menikaroh kan gitu-gitu, wai.
3: Dasar wa makin.
2: Nah, ya. Mangfaat kene dulu, kan kerja payung. Kurang ajar sahai tak? Ih, sahai itu deh, jadi. Mana bi raja kaula lewat sarita bangsa pinderang wah ye sang lecah beakeun jatuh wah
0: eta Pati Jaya Suksana dijamah ku Raden Gatot Kaca pulih ka jati pulang kasa jadi Pati Jaya Winanglin di nagara Setra Gandah Mayit.
2: Ya ampun, ampun. Ini kita dedemit di nagara Setra Gandah Mayit.
0: Boah, iya jurigna Gatot Kaca anu ngiwat layang jamu sekali musada pusaka lambang kagungan nagara Amarta. Anu leungit di nagara Amarta.
2: Asa kaget layang jamu leungit wasemar teu aya. Nah ieu teh dipilarian ku Wasemar atawa ku Wasemar memang dicanak di layang jamu.
0: Tulungan kaula nun. Tulungan. Nyai. Ya akang amar nyate ai amar sakti. Tobat. Semak kapihatur kaula nun. Nuhun gelis. Selamat. Selamat nok.
2: Aduh. Kabogoh nak gini kabogoh amar. Iya.
0: Iya teh garwa den amar. Leres kakang dawala kakang astra jingga.
2: Gusti.
3: Ayak itu nya kan talah.
0: Ayak itu nya. Nya. Iya teh saha. Kaula teh pun amar sakti Gusti Batara.
2: Gening anjen apa ka kaula?
0: Memang kaula teh saresna mah gaduh ilmu peneropongan bintang.
3: Tata teh pamolah teh.
2: Nya aya satria yang kampungan teuing.
3: Eta mah tongohon arek. Olah
2: lain cara mun cara urang boga ilmu ieu teh naon teh? Sangkara bolong. Oh, ieu mah peneropongan bintang. Cing mane amar sakti lamun anjen buka benar-benar buka ilmu peneropongan bintang. Hai kaula anak saha?
0: Anjen teh anak Semar.
2: Tapi
0: ngaran Astra Jingga panggedena di antara tilu anak Semar.
2: Buluh.
0: Oh, nyeuh. Hai kuring. Salira mah Kakang Domala.
3: Doma.
0: Putrana Kakang Bapak Semar keneh nomor 2. Ai anak Semar nomor 3. Saha? Ngaranna Nalagareng. Di mana ayeuna Nalagareng? Nalagareng teh teu jauh ti Araranjeun. Lamun di Baledog Bencenur. Lamun di Ciduhan Lamokot. Jeung bau. Lamun geus ngadahar jengkol.
2: Nah, ngomong jelema teh kitu-kitu teuing nya. Kakang Dawala Gusti Batara oge

0: ger gering. Wing boga pemajikan gelisnya.
1: Hayangkan, hayangkan.
2: Barang ditinggali. Usadayana ieu putri leungit tanpa wihlang tanpa karena jangelek. Nyatana jadi layang jamu sekali musana.
0: Hei, Gatot Kaca. Ieu geuning layang jamu sekali musana teh.
2: Baingan dipaok ku maneh gareng layang jamu teh.
0: Lain, beleguk. Ieu teh meunang nyokot aing dulu. Ieu teh dibawa ku raja, geuning permoni.
2: Mangapunten nun.
0: Eh, sahayeuh.
2: Kaula anungaran panita sidik mulia nyaeta usaha pikeun milarian ieu layang jamu sekali musada dawala astra jingga naragareng salalamet oge semah kapihatur kahunjuk Gusti Batara kahunjuk juragan Anom Gatot Kaca lajeng wae ngagibekeun dirina ieu panita sidik mulia dadia lurah Semar Badranaya.
3: Oh iya.
0: Kakang Semar.
4: Ih, itu bapak. Ah, geus teu aneh deui bapak dewek. Ya, ah. Kitu nu matak teu melango ge kitu. Bapak dewek kan bisa mancara putra mancara pager.
1: Nah, sanana teh kalau.
0: Parantos selamat Gusti Batara layang jamu sekarang parantos kapenat juragan Anom oge asta jingga dawala nalagareng celag geus leleng heuh pek cimbung surbang sarju. Rupina ieu lalampahan amarah sakti urang cekapkeun deui ka dieu kemang tineutik sinubaran sari tutup lawang sigotaka.

mimiti urang tempat teh ku Allah diciptakan di alam arwah, alam ruh. Pina alam arwah pindah tanta kiluna min darin ladarin, pindah ka mana? Ka alam rahim, dina patuangan ibu urang. Eta hayang kadunya, eta kadunya sanggup, eta keur di jero beuteung indung embung be mung ka dieu mung kadunya embung karasan di ditu. Barang datang ka dunya, orang ngeunaheun karasan lah urang nya di dunya sanggup balik deui ka jero beuteung. Laju ieu tidieu lah nek ka ditu nek alam kubur hulap nyan hulap. Ieu ka alam kubur hulap-hulapna menempo. Dicoba ka diteuneun di jero eta lah, di jero tanah. Ditakam deui ku kayu. Habak deui disaeur. Ku tanah deui. Nek ka mana urang? Mana teuing poekna? Jeung pihulapeunana. Oreng mah coba keur modar geura. Datang ka ditu oreng mangeunaheun. Urang ge urang ieu. Amun teu percaya, tunggu langsung coplok iman. Terpercaya kang jeung Nabi di Isra'kan jeung di Mi'raj kana upamana ngan ngimpi wungkul eta coplok imun lelagaan. Ieu mah urang mah percaya be geus pokona mun lolobo omong percaya be kang jeung Nabi Isra' jeung Mi'raj geus kitu be urang mah. Ulah kudu nyan ka kitab na kabacan teu. Nya urang mah geus kitu be cikege kitu dak cikege geus kitu be cikege ulah tadi siaran ka dieu ka ditu naing RW teh lama. Sim kuring dipasihan nami kupun biang suanda teka luhur teka handap ngun sakikituna biana menek ditambahan kusorangan nek disalin kusorangan cokro aminoto ngerontok boboko kejo tetulus suanda bae urang mana cek nunanya sarwa bae urang rangkas ku lagi ngenye sasab tadi kali itu kalau damar di mana dirangkas nak belah kidul gulam mati gunung Kancana. Gunung Kancana di mati kidul kene padi tukar kidul kene di mana di gunung Kendeng, di gunung Kendeng ke kidul kene kampung Naji Sadang dongkap ka dieu ieu mah sanes arek tung tang tang tang ieu mah nyumponan pangundang mung ti ditu teu nyandakna naon mung saukur ke patreundang ari engke pulang sugan di bekelan rantang jeung beasa gantang implik-implik naulah poh duit yang bayar hutang lamun aya sesana nek melik hutang meren balik rada ganjang datang kaimah pikiran tenang bari ngadapang ngopi jeng kulub mantang barang hudang ngojeng kang nangkarak bengkang perkenalan cukup sakit sebenarnya. Pokoknya menuk dia sopaknya ke semua salah haji suana kasep. Bahala mah kasep jana ker orok. Ngan lebet yang dicekel ku hindung jadi nakilah kokon monongan. Banget tebu kejurunan. Bismillah kawitanana rohman rohim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kaguman Allah. Allah anu ngaratuan di daratan di

lautan, wungkul ka Allah nu heman, urang nyuhunkeun pertolongan. Dina perkara dunyana sarang dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana. Rahmat salam mugi-mugi tetep ka rajana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna kasadayana cik Arab mah ajmaina. Urang teu daya upaya kakuatan hanteu aya angin pitulung nu aya ti Allah nu maha mulia. Sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari jeung taya batur. Salam takdim ka sadaya para wargi jeung baraya para kanca nu marulia nu sami di dieu aya. Sim kuring neda paralun reh ayana kumawan tun calik ka sadaya mayun bari ngadang dingkeun pantun. Pantun mangrupi sawer minangka diajar wanter ulah ngeplek ting jawer mung pamugi ulah geger. Nyawer kanu kerajaban eusina mudah-mudahan sadaya kenging ganjaran ti Allah nu maha heman. Amin. Ya Robbal. Bubukaning cinarita. Gelarna manusia nu munggaran muka unggal dina Al-Qur'an tayalian ti Nabi Adam. Anu didamel ku Allah waragadna tina taneuh ngaraga badag aya di alam surga. Eta bibit asli bangsa manusia ngaraga badag aya di alam surga. Bibit asli anu kadua bangsa manusia ibu Hawa didamel ku Allah tina igawa kasan Nabiullah Adam alaihissalam jadilah pasang-pasangan pameget sinareng istri. Sabada turun kawalian ti Allah Nabi Adam sareng ibu Hawa ditikahkeun ku Allah di alam surga. Genah-genah di surga tapi telila mung saukur 500 tahun. Sabada kenging 500 tahun kersana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam sareng ibu Hawa diluncurkan ke alam dunia menjadi khalifah di alam dunia. Nabi Adam tumiba ka Jabal Tindik, babu Hawa tumiba ka Tanah Jidah 500 tahun salaki jeung pamajikan teu pepanggih. Atuh alam dunia saki legana dieusi kuduaan, saurang dikidul saurang dikaler. Menang 500 tahun kersana Allah ditepungkeun Nabi Adam sareng ibu Hawa di Muzdalifah tepatna di Jabal Rohmah. Moga-moga urang sareni pasihan nasib ku Allah urang tiasa nyabak ka Jabal Rohmah. Amin. Ya Robbal. Terus ngabangun rumah tangga di Tanah Jidah, rumah tanggana Majidah ngarundaikeun turunanana 41 kembaran nu hiji lahirna tunggal nu 40 sajodo-sajodo. Kersana Nabi Adam sareng ibu Hawa putra putrina ditikah-tikahkeun rakana karaina mung dipaselangkeun henteu ditikahkeun dina sakembaranana. Tina asal dua dugikeun ka 40 tina 40 dugikeun ka minuan buana pancatengah sadayana turunan Nabi Allah Adam alaihissalam itulah makhluk Allah anu paling utama. Minangka namah ieu urang makhluk Allah nu pangutamana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cek Allahu la gera atoh naon sababna? Cek Allah inna akramakum indallahi atqakum. Saknyanyana nu mulia na aranjeun sadaya nyaeta nu takwa ka Allah. Nu teu takwa mah nu teu iman ka Allah mah sanajan rupa manusia teu mulia cek Allah mah. Mangka urang sareng muga-muga kalebetkeun jalma anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Robbal. Alamin. Sabada Nabi Allah Adam alaihissalam sareng ibu Hawa tetep renggeneuk di alam dunya nyaeta ngajalankeun agama ti baheula dugi ka ayeuna agama nu diridoi ku Allah eta agama Islam. Agama Islam ngan beda-beda syariatna mangkana sakitu turun merun ti Nabi Allah Adam alaihissalam terus hingga dugi kaki Adnan. Tiki Adnan hingga dugi terus nyata kaki Abdullah. Tiki Abdullah, Ki Abdullah teh putra Ki Abdul Muthalib nikah ka ibu Siti Aminah. Putra Ki Wahab, putri Ki Wahab. Sanggeusna kitu Ki Abdul Muthalib Ki Abdullah gaduh putra nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dina sasi Rabiul Awal kaping 12 malam Senin dilahirkeunana. Dugi yuswa kana Kangjeng Nabi yuswa 2 tahun
Eta masih diurusan ku Ibu Siti Halimah Sa'diyah. Dikembalikan ka Ibu Aminah kulantaran khawatir bisi diharogala ku orang kapirin, dikembalikan deui ka Ibu Halimah Sa'diyah. Diurusan deui lilana 2 tahun deui jumlah sadayana ku Ibu Halimah Kangjeng Nabi diurusna 4 tahun. Sabada 4 tahun dikembalikan ka Ibu Aminah. Yuswa Kangjeng Nabi 6 tahun dicandak ziarah ka Madinah, eta ka kuburan Ki Abdullah. Pulang ti Madinah, kaingi sabulan di Madinah, di perjalanan Ibu Aminah ka Tarajang Panyawat hingga dugi ka pupusna di Kampung Abwa. Kangjeng Nabi diurus ku Ummu Aiman. Ti Ummu Aiman dikembalikan nyata kaki Abdul Muthalib. Yuswa 8 tahun Kangjeng Nabi dikantunkan wafat ku Abdul Muthalib ku wapokolotna. Terus diurus ku Abu Thalib. Anu urus ya Abu Thalib. Abu Thalib mah nyampakan Kangjeng Nabi menjadi nabi, dicap nabi rasul, nabi anu terakhir. Nyata dina Yuswa 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat menjadi nabi rasul anu terakhir. Jadi nabi urang eta pangakhirna nabi urang eta. Lah nabi abadah teu aya deui nabi sabada nabi urang sadayana teh. Adapun eta Nabi Isa engke eta mah geus baretong geus di dieu geus teula. Turun deui engke ka dunya tapi lain misah syariat, nek neruskan syariat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi, karena Nabi Isa ge hayang jadi umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi, geus pangkat nabi hayang jadi umat nabi, ieu urang mah geus jadi umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nu mantak ulah indit incrah nabi na ieu bae nu diperingati Isra Mi'raj na urang mah. Najana tega anu mere duit, teng pare duit gede supaya pindah nabi na ulah ini tincrah nabi Roma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan anak di kota Mekah cenage malam Senin cenage letak dilahirkan anak eta kudu percaya sana jandurang temangi ge ulah tak asal temangi betul percaya asal temangi itu percaya laju kuman percaya urang mah percaya bae karena ilmu kabagi sabara urang mah ulah loba-loba ngajina ilmu na genep rupa bae. Hiji ilmu ilahiyat nu kudu ngaji, anu kadua ilmu nabawiyat, katilu ilmu samiat, kaopat ilmu fikih, kalima ilmu akhlak, kagenep ilmu tasawuf, segede kitu bae urang mah. Ari ilmu ilahiyat tehna nerangkeun dina ati urang kudu guguru sifat-sifat Allah, nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu wenang di Allah sabaraha, eta kudu hafal. Urang mah mata kurang kudu ngaji sifat 20. Kan nu sejet mah cenah ge bidah dolalah ngaji sifat 20 eta. Jana bigi telok ngaji sifat 20. Kurang ulah didengeun nu kitu eta. Ja urang mah beunang nyata kiai-kiai urang beunang ulama-ulama urang menuturkeun unggul urang mah. Loba ieu kalakuan urang nu dicawad, nu dicacad saperti peringatan ialah kuaria. Ia tersepon deng-dengan mah sahabat etal rombongan etal tersepon karena peringatan Isra Mi'raj tersep Allah tidak tunak cenage laju mauludan tersep Allah tidak tunak tahlil numaut di tahlilan Allah tidak tunak marhaba Allah tidak tunak deh ngaji yasinan malam Jumat Allah tidak tunak Allah tidak bina laju etak kalakuan orang kabeh unwena. Tapi orang ulah unggut kalinduan, ulah gedag gaanginan, terus meh, anu modar tahlilan orang mengut. Tahlilan karena doa orang etak anu pae hayang mangpaatna. Yaitu gen aya gen. Ida mata Ibnu Adam ing kotoa amaluhu ila min salasin dulak. Dimana kala mati anak Adam mangka pegat sakabeh amalna kecuali tilu. Hiji sodakoh jariah muta pegat. Kadua baga ilmu nu dialap manfaat kunus ejen kudeng-dengan tepegat sama ganjaran anu katilu boga anak soleh yad ulahu anu tukang ngadoakan ka indung jeng ka bapak iya mah ngadoakan indung jeng bapak ulah jauh tidi tuna jeng naon eta boga anak mening modar keroroh pareto anak kawah manfaat na iya
Ari urang mah cuan-cuan kitu eta cuan be urang mah. Geus diperingati Isra Mi'rajna urang mah ulah kikituan. Indung geus paeh, bapa geus paeh, jarahan toman kuburanna. Jarahan baca Fatihah, baca Yasin. Karena diperlukan ku indung jeung ku bapa nu geus ada jero kubur. Yasin jeung Fatihah. Ya ieu urang ge mal ka mana horeng. Nek alam kubur ge nek ieu mah dia nyimpang heula sakadeung eureuna lah sakadeung. Ceki Abdullah bin Abdul bin Abdul Ceki Abdullah bin Saidina Umar innama khuliqtum lil abadi pasti dendam sira kabeh lil abadi pikeun salalawatna walakinakum tantakiluna min darilna darin tapi aranjeun sadi pindah-pindah tempat mimiti urang tempat teh ku Allah diciptakeun di alam arwah alam ruh dina alam arwah pindah tantakiluna min darin ladarin pindah ka mana ka alam rahim dina patuangan ibu urang eta hayang kadunya eta kadunya sangkeuh eta keur di jero beuteung indung embung be embung ka dieu embung ka dunya embung karasan di ditu barang datang ka dunya orang ngeunaheun karasan lah urang nya di dunya sangkeuh balik deui ka jero beuteung laju ye tidia lah nak aditu nak alam kubur hulap nyan hulap ye kalam kubur hulap hulap na menempok dia coba ke ditenen di jero etalah di jero tanah ditakam dari ku kayu habak dari di sahur ku tanah dari nak kemana orang mana ting poik nak jeng pi hulap penana orang macam bagi geram wadar lagi gara datang ka ditu orang mangeunaheun di ditu eta kuburan dilegakeun satungtung maninggal cenah ge alhamdulillah eta mah pikeun jalma nu beriman ngan moga-moga berikut urang kitu nya moga-moga berikut urang cadayana di alam kuburna dilegakeun karena urang bakal ye urang ge bakal ninggalkeun alam nu ye ya mimiti gering mangesan badana tiris manasan lila-lila mahna bahan nyerikana cecekolan ratung jantung tutung gulan di barung jeung panglamunan hese sare cape hate tepalerku dipepende kanikmatan geus ngurangan daharna lat-latan minum bangsa papaitan obat nu mujarab bisan tapi panyakit teririh kurang getih nyiriki tumbal teu aya nu mati panyakitna ulah alih gawena gulingga sahan nepi ka empes-empesan dahar nginum tara pisan panyakit berat nambahan pikiran geselang seling loba pohok batan eling paningal sadaya pangling nah kia gening kuring nek pindah tamana pindah tempat nek kalam barja iya orang bakal kalam barja numatak ngaji ya iji ilahiyat nuka dua nabawiyat pengajian orang ari nabawiyat eta nyata kudu apal kana wajib di nabi para nabi sabaraha eta mohal na sabaraha wenang na sabaraha wajib di para nabi opat sidik amanat tabligh patomat lajuanan mohal na opat deui sidik piraku para nabi nyata teu bener amanat kapercaya piraku para nabi teu kapercaya matak opat nu mohalna wenangna hiji arud basariah cara manusia biasa doang urang ari anu katilu ilmu nu kudu ngaji ilmu samiat pasamiatu hiyal masailul lati la tutalaqo ila anisami wala tu'lamu ila minal wahyi katu almunkar wa nakir lana fil qabri ari ilmu samiat ilmu cenage dak cenage eta kanjeng nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun cenage ngandeun teh eta urang moal diperingati teu ngandelna moal diperingati meni bebeakan pondang kiai ai teu ngandel mah ngandel ieu mah nanang kana cenage eta cenage eta urang di jero kubur bakal ditanya cenage ku malaikat mungkar wa nakir cenage ngandeun teh eta cenage lamun kajawab pertanyaan mungkar jeung nakir salamet teu diharogala tapi lamun teu kajawab pertanyaan mungkar wa nakir cenage digebug ku palu cek dina kitab Fathul Majid palu nanu pake ngagebug manusia nu teu ngajawab teu kajawab pertanyaan
lamun digolerkeun di alam dunia gotong ku kabehan moal ka iget-iget acan cenah ge palukna eta pake mokol urang cenah ge ngelamun kajawab cenah ge salamet cenah ge urang mah umat Islam mukminin lamun kajawab hiji be pertanyaan mungkar jeung nakir mun man robuka Allahu Rabbi teu ditanya deui ka ditunan teu cenah tapi lamun eta teu katanya teu kajawab ditanya deui ku kaduana wa man nabiyuka teu kajawab kana tanya deui nu maca beberapa kali ngagebugan mokol na beberapa kali asal teu kajawab be nu maca sok diadanan geun nya eta dipasinikeun mayit di jero kubur diadanan nek di ruang teh geun Allahu Akbar Allahu Akbar oreng mah ceuk ulama saparo mah eta ceuk ulama saparo pang enteng kana perjawaban pertanyaan mungkar wa nakir lamun eta diadanan lain nek salat lain asal adan burung jeung salat lain lain jeung salat bae adan mah coba ge lamun pamajikan ngalahirkeun adanna ge lajuanan aya angin ribut gede di mun urang keur di saung kebon di sawah aya gelap dordan adanna ge gera lamun pamajikan nyerentengan bae ka salaki adan ge ge atawa salaki nu pongsang bae adan jadi adan eta lain jeung salat tungkul janu harirup ge nu calalager muncak di masjid hayya ala sholah jawabna ge la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah illa aliyadin pan kitu jawabna ge lain eta ho kula ge nek salat teu lain nu matak nu paeh eta jawabna la haula wala quwata illa billah illa aliyil adi ieu macanan nu paeh diajak salat rongo dari jamaah rewaimu nu paeh diajak salat teh mun teu kudaekeun salat pokok keur hirup geutrak salat dari jamaah kerenteng tante bisi kerenteng di kenoran bismillahirrahmanirrahim ilmu cenageh ilmu samiat ngarana anu kaopat mah ilmu pikih mah gesan urang ngatur ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala kudu ngaji ilmu pikih ari nu kalima nyaeta ilmu akhlak kudu boga adab kudu boga tata krama nu kagenep ilmu tasawuf nu kudu ngaji urang eta mahade-hadekeun akhlak mahadekeun pepikiran eta dina hate teh tekrem kumerteg unek-unek teh sirik pidik jal kare ireun pinatun dupa kerempak teh kaupan sahau kadua gaplok piceun eta butuh batur meni coplok teh dicabuk ke coplok ieu neuk nyaritakeun ilmu samiat kumaha kitu ilmu samiat neuk nyaritakeun kangjeung nabi diisrokeun sareng di mi'rajkeun tah urang buka ya ini ditunggu-tunggu nagetai ya riwayat Isra Mi'raj Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam

ilal Masjidil Aqsa alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Maha suci Allah anu perantos ngabrangkatkeun ka abdina di waktu malam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di malam eta kene. Padahal eta lalakon sabulan tadi tukeun sabulan eta karak datang balikkan ke sabulan, jadi bulak balik di Mekah ke Masjidil Aqsa eta lalakon 2 bulan ku Kanjeng Nabi karena kehendak Allah cukup sapeuting matak betul lo benar terpercaya pan Isra jeung Mi'raj eta neuk ngayak kaimanan manusia nugis bareto arariman ngahaja ku Allah coba tetap daya imana percaya tuh. Barang begitu Kanjeng Nabi di Isra kan sareng di Mi'raj mangka ngadadak nyubareto iman ka Kanjeng Nabi tuari mecoplok imanan urang ge urang ieu amun teu percaya tunggu langsung coplok iman tepercaya Kanjeng Nabi di Isra kan jeung di Mi'raj kan umpamana ngan ngimpi wungkul eta coplok iman lelagaan ieu mah urang mah percaya be geus pokona mun leuleuh omong percaya be Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj geus kitu be urang mah ulah kudu nyang ka kitab na kabacan teu ya urang mah geus kitu be cikai ge kitu dak cikai geus kitu be cikai ulah tadi siaran ka dieu ka ditu naing RW teh lama ari eta asal muasal Kanjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun cek dina kitab nu koneng jilidna kieu wa amma sababul mi'raj bahwa anal ardo ibtakhorot ala sama anapun ari sabab diisrokeun Kanjeng Nabi jeung dimi'rajkeun karena bumi teh ngomong ka langit orang ieu bumi bisa ngomong ulah diilikan ka dieu ka dieu bong bisa ngomong beungeut cek bumi teh anna khairu minki dewek leuwih gagah hei langit tibatan anjeun naon sebab nu matak dewek ngaku gagah li anallaha jayyanani bil baladi wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal wa ghoriha karena Allah geus mapaesan ka aing ya di aing mah di eta langit di aing mah aya negara macam-macam negara aya Indonesia, Malaysia, Singapura, aya Papua Nugini di aing mah Australia, aya Amerika di aing mah aya aya naon deui teu poho deui kulan negara bil balad wal bihar jeung aing mah di papaesan ku laut aya laut samudra Hindia Pasifik laut naon ka ditu eta loba kene eta aya di aing eta wal anhar jeung aya bangawan di aing mah aya Ciliman Ciujung di aing mah laut jeung ditu di belah barat aya Sihun Jihun Parot Nil aya di aing eta aya di aing wal asjar jeung di aing mah aya tatangkalan tangkal kayu aya jati rasa mala di aing mah aya puspa peris areno parengpeng di aing aya ta tiga linggit aya di aing wal jibal jeung aing mah dipapaesan ku Allah ku gunung aya gunung karang di aing mah aya Semeru di aing mah gunung Buku Ciri gunung Putri di aing mah aya paling luhur di ditu mana di Himalaya gunung Himalaya paling luhur eta eta aya di aing wa qolatis sama'u langit ngomong orang langit ge bisa ngomong pokoknya mah bisa ngomong bae titik segede kitu ulah disusul-susul langit ge bisa ngomong cek langit ana khairu mingkit dewek nu gagah mah leuwih ti anjeun naon sebabna li ana samsa wal qamar wal kawakiba wal aplak wal buruja wal kursi wal jannata piya nu mata aing gagah didamel ku Allah mata poe aya di aing lamun eueuh mata poe nu di aing teh eta dia poe cek langit bulan aya di aing caang nyaangan tapi ngeunaheun teu penting mah cang bulan eta ngeunaheun wal kawakiba jeung pirang-pirang bintang bintang-bintang aya di aing aya bintang kejora bintang kemukus di aing aya eta lajoanan
wal aplak wal jibal wa nan wal aplaka wal buruja, aya burud tempat perjalanan matahari, aya deui paneta bentang-bentang berjalan, eta bentang eta berjalan, laju bintang komar tah matahari bulan gitu, bintang samas bin matahari, ai matahari mah men 24 jam eta tina urut kana urut datang eta 24 jam ti dieu terus 24 jam lamun bulan sabulan kar datang kana urutna, aya lamun bentang bentang anu 12 teh eta mah macam-macam, aya anu genep bulan kakarek datang kana urut lempang, aya anu 1 tahun kakarek datang, aya anu 10 tahun tina urut lempang kana datang deui kana urut lempangna, eta aya anu 10 tahun bentang mentak eta bentang lalempang eta matahari lempang bentang lempang, iya matahari kuari masih jangan kene, jangan kene alam dunia kuari, iya kuari lah apoe ke dia orang bae. Lajuanan cek bumi tea gagah keneh aing sanajan di dia aya matahari aya bulan, di aing mah aya Baitullah tempat tawafna para mursalun, tempat tawaf para nabi, tempat tawaf para aulia, tempat tawaf para mukminin mukminat amatan kalawan keseluruhan eta aya di aing Baitullah teh, cek langit pia Baitul Ma'mur, eh di aing ge aya Baitul Ma'mur tempat tawafna para malaikat, setiap hari nu tawaf eta di Baitul Ma'mur malaikat teh 70.000 setiap tetapi di mana kala geus kaluar teu kadinya ngan tiap poe 70.000 saking kulobana malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Cek bumi tungtung nama inna saidal mursalin wa khotiman nabiyyin wa abdolal mawjudati alaihi akmalu tahiyati wa tonapia wa ajro syariatahu alaiya. Eh langit, di aimah ayah rajana sakabeh utusan kakasih Allah Rabbul Alamin, panuntungan para nabi jempang bagus-bagus na pangalem etak nya etak tetep ka nabi Muhammad anu aya keneh dina tonggong aing, wa ajro syariatau jeung ngajalankeun kiwari kana syariatna eta aya dina tonggong aing. Cet bumi palama samiat hada ajajat, samangsa langit nguping kana caritaan bumi doang kitu nyaritakeun kangge nabi, mangka bumi langit teu bisa jawab apes. Wa tawajjahat ilallahi, madep ka Allah dina malam 27 di bulan Rajab malam Senin, eta bumi pasea jeung langitna, terus langit noeleh laju madep ka Allah. Wa tawajjahat ilallahi, langit kulantaran eleh padu jeung bumi madep ka Allah. Cek langit ilahi anta tujibul muddor idada aka, punten Gusti, Gusti ma'nu tukang ngaijabah di manakala ayeuna nyuhunkeun ka Gusti. Abdi ayeuna keur apes eleh ku bumi Gusti, karena bumi mah nyaeta nyarioskeun ayat Nabi Muhammad rajana sakabeh nabi. Geura Gusti unggahkeun Muhammad, abdi geh rek ngamulyakeun ka Muhammad, cara sakumaha ngamulyakeunana bumi ka Muhammad. Ajabah mangka ngaijabah Allah kana doana langit cek Allah, ya Jabrail wa ya Ijrail, ya Jabrail la tu sabbih adilah, eh Jibril ulah maca tasbih malam ieu, wa ya Ijrail la takbiril arbah arwah, eh Ijrail ulah nyambut nyawa anjeun dina malam ieu. Cek malaikat Jibril aja atli kiamat ya Robi Gusti, naon bade kiamat, cek Allah la lain ne kiamat, walakin idab ilal jannah wa khudil buroko, tetapi anjin berangkatlah ka surga canak burok, terus bawa ka dunia tepungan Muhammad, Muhammad bawa ka dia malam ieu pisan. Malaikat Jibril berangkat ka surga, di surga ningali buruk di surga 40.000 buruk anu yartauna pria dirjana anu kernyampal di taman surga, ngan ayah hiji buruk anu cerik ngaging giwik sujud ka Allah subhanahu wa ta'ala
bisi henteu dipanggihkeun jeung nu gaduh nama nu tos ditulis dina tarang. Setiap tarang buruk aya isma Muhammad, aya jenengan Kanjeng Nabi. Tapi nu eta mala ku bisi teu dipanggihkeun, nu matak butuh-butuh kana dahar, teu butuh kana nginum tamata bae. Nu eta nu dibawa ka alam dunya. Dicandak ku malaikat Jibril ka alam dunya, kacarioskeun Kanjeng Nabi waktos tarita ba'da salat Isya. Lelendean cana kekedengannya eta dina Hijir Ismail, karena Hijir Ismail eta di salingkungan Baitullah. Muga-muga sadayana tiasa kaditulak ka Baitullah. Amin. Ujug-ujug dongkap malaikat Jibril sareng malaikat Mikail nyandak buruk Kanjeng Nabi dicanak ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam, terus ditangkarakeun dibedah min sugroti nahri ila asfali batni tina tenggok hingga dugi kana kekempuanna dibelah barak-barak. Terus dikaluarkeun kokotorna, mata Kanjeng Nabi mah teu aya unek-unek gaya sirik bidik yail kana iren pinatrin dudupak rerempak takaupan sahawa kadua gaplok, teu aya di Kanjeng Nabi mah, matak diejek dikumage teu neurak ka Kanjeng Nabi mah. Tenerak Kanjeng Nabi diejek dihukum agak terikin hewa terikin marah Kanjeng Nabi tak jagis dipijenan dia lain cara orang orang mau kokotor ngebadek baik malah mun anu ngejek baik orang jumarah baik orang mah kalah ngebales deka batur eta penyakit orang eta mungkin orangnya dipijenan jagis isro merah dia pijen orang eta kemarah itulahnya kahewa, kajengkel, kapusing, pijen, orang ya, pijenan nungtut. Hari kokotor batin pijen, pijen micenak diatur naku ilmu tasawuf, kudu kumak, ngalau bahkan maca Quran, maca tasbih, maca sholawat. Hari kokotor dohir, nu pijen nga micenak, nyata dimana kalah hiji kokotor nga halang kana sahna wudu, pijen, alat pijen micenak, kucayi diatur naku ilmu pikir. Saterusna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata dicandak ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam, terus dikumbah bisalasin kalawan tilu kali ngumbahna. Beres ditungkep deui cara cager sabra cakuma biasa tadi nyata teras ditumpakeun kana buruk. Eta buruk tutumpakan pernah ditumpakan ku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam buruk no eta mantak buruk eta ka Kanjeng Nabi. Kanjeng nalika hari kiamat tiba wayahna Kanjeng numpak abdi mohon ca Kanjeng Nabi eta buruk saking ku atoh eta buruk sehingga ngagedean awakna cenah ge sampai jadi 30 meter. Mantak ku Kanjeng Nabi rek numpak kana buruk teu tiasa, tak kapaksa Allah nyata nurunkeun ruh na waliullah nyata sagan waliullah nu kurang diagungkeun teh Syamlul Qadir nyata dipake ditincak ku Kanjeng Nabi karena waktu naik kana buruk lain nuti heula Syamlul Qadir lain ieu mah masih di alam ruh keneh ku Allah nyata dirjen umpak pake ditincak Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi naik numpak kana buruk meluhur saking ku atoh ngatea eta buruk ku pedah Kanjeng Nabi maheuhan nek engke hari kiamat kitulah budang ti alam kubur hari kiamat eta nepeditu neka alam mahsyar hayang tumpak abdi cek Kanjeng Nabi tiap mata atoh urang gitu kelamun teanya menunggu ka atoh teagen boga milik itu boga cita-cita hasil atau boga teanya doang meong kelamun boga milik teak lain gerdil wenglek kakada diapung-apung ya ku atoh teak iya buruknya saking ku atoh na nepikin kangegedian awak na Kanjeng Nabi nak numpak kana buruk teka tepi mata Allah mutus ruh nyata Syekh Abdul Qadir Jailan utang ulah aneh pancana Syekh Abdul Qadir aya dina wali katna Syekh Abdul Qadir atapa Kanjeng Nabi naon Syekh Abdul Qadir mah paneuri ayana nya paneuri eta meruhna ieu nu diundang ku Allah Subhanahu wa taala mentak urang umal ka harti be urang mah nya mah ka harti urang mah kitu beta mah
Teras tumpak Kangjeng Nabi naburok dihapit ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Di mana? Di Masjidil Haram. Menuju mana? Menuju Masjidil Aqsa. Lalakon sabulan cenage. Cenyorang ya kali itu nanyorang. Di perjalanan Kangjeng Nabi di pebarang lumpur ku malaikat Jibril cek Jibril unjul atau Injil ya Muhammad Muhammad heug turun heula ngalaksanakeun heula salat 2 rakaat Kangjeng Nabi di nagara nyata tanah Thoibah. Cek malaikat Jibril sabada beres Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat ditaros ku Jibril cek Jibril ya Muhammad atadri aina salaita. Hei Muhammad anjeun terang teh di mana tadi salat cek Kangjeng Nabi? La henteu teu terang. Kitu Nabi urang mah sanajan terang teteranganan beda jeung urang puguh teh nyaho-nyaoanan urang mah. Cek malaikat Jibril eta teh tanah Thoibah wa ilaihal muhajiro. Tanah Thoibah teh minangkana mah tanah anu paling bagus nalika di pelakan korma ngeun anjeun bakal pindah ka dinya oreng eta teh Madinah Al Munawwarah. Moga-moga urang ka dinya nyaba ka Madinah Al Munawwarah. Amin. Ya Robbal. Pasaru terus berangkat deui. Dina hiji tempat di piwarang lungsur deui. Coba hitung sabaraha kali Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat di perjalanan. Hiji di dinya teh. Kadua ngalaksanakeun deui salat nyata di Gunung Turi Sina. Cek malaikat Jibril Muhammad terang anjeun tadi di mana tadi salat? Cek Kangjeng Nabi henteu terang anjeun tadi salat teh di Gunung Turi Sina haitsu kalamullahu Musa taklima. Eta teh di Gunung Turi Sina dina waktu Nabi Allah Ibrahim cacatur cacarita sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasaru terus berangkat deui dina hiji waktu dina hiji tempat di piwarang lungsur deui dua kali tanggalaksanakeun salat. Anoka dua kalina, anoka tilu kalina ngalaksanakeun salat teh ditaros ku Jibril cek Jibril Muhammad aena atadi aena salaita. Muhammad terang teh di mana tadi salat? Cek Kangjeng Nabi henteu terang anjeun salat teh di nagara Madian. Nyata inda sajaroti Musa. Nagara Madian eta dina waktu harita teh Kangjeng Nabi salatna di handapeun tangkal kayu anu urut Nabi Musa nyarande ngareureuhkeun cape karena dikepung ku balad Firaun. Dugi ka dinya di mana? Di negeri Madian. Nabi Musa keur nyarane jana gebaheula. Jol budak awewe putri Nabi Su'aib duaan Sapura. Sapura jeung Sapuri, Sapura perawan saduana ngangun embe cenah ge bibitna 400 teh can badotna barabua. Eta nek nginuman embe ieu sumura ditiplek ku budak lalaki pan budak angon nareuh eta bangsa nu budak-budak bae budak angon budak sakola budak pasantren teh barangot. Lah jeung geus kolot ieu budak angon eta kolot bangor bae. Eta ditiplak cenah ge sumur lah. Alamnya sapura nek inuman mah teu bisa ngan katingali ku Nabi Musa. Pan ieu budak teh deureuh kitu, teh angkeun cenah ge. Kunaon geulis ku ge cenah mangka nek inuman be ditiplak ku budak. Eta cenah budak angon budak lalaki barangur ya. Euy kan ku mamang dilaan ditajong ku Nabi Musa batu gede budak mah geunepan. Nyaanceung cenah ge. Nya geus magrib teh cek nyapura bare ka mana mamang? Abuh mamang mah cenah teu boga tempat pangbalikan, nek nutur-nutur dinung suku. Lain mending jeung kami yuk. Lah, lalaki diajak ku awewe, dek. Dekeun. Hayu cek Nabi Musa. Men mamang mah, mamang ti paneuri geulis jeung mamang mah teh terang simpanganana. Datang ke perjalanan aya angin puyuh lilibungan angin topan tali wawar. Niup kana androk nyisapuro nyingkam ka luhur. Cek Nabi Musa neng punten mamang ti payun. Aman Nabi Musa melanya. Lamun eta budak. Aman Nabi Musa mah. Dongkap ka ditu cenah. Ieu nyimpang heula ya dong. Dongkap ka ditu ka bumi.
cek Nabi Suhaiban cek wari karak balik dari yang pukul cek nama nek minuman embe iya sumur aku budak diri pelakon kami dibela ku hiji pemuda gagah makasep mak budak pengaman deh ongkoh nyagagah nama ku pedah batu gede di sepak lajuanan kasep nam dasar Nabi ya kasep tama amanak ku pedah nrok nyimpang nyingkap wikalur tak loba apa entama itu mana cek aku jelem mana dicalukan Nabi Musa madep kali assalamualaikum di mana anjeun cek Nabi Sungai abdi di negara Mesir eta anak buah anak pulung Fir'aun ya pugu di kepung-kepung kubalan Fir'aun cek Nabi Suhaib aman di dia menges geus boga pamajikan tecan cek Nabi Musa tah lamun tecan boga pamajikan yeuh anak abatika nyek sapuro Allah nu pangkolotna nek sapuri Allah nu kadua ngan anu pangkolotna cuan katinggalan cuan kapilaan gitu mantak nu kolot teula cenah kawinkeun ngan mayar kudu mayar mas kawin ngamayar mas kawina ngangon embe 8 tahun teu meunang upah oh mas kawin mas kamayar mas kawin ngangon embe 8 tahun sama neta hijaj 8 tahun 8 kali haji teu meunang upah hiji jajan isuk-isuk berangkat nek mayar hutang mayar mas kawin ya memitian di bekelan itek itek Nabi Adam cenah Nabi Suhaib karena seluruh itek para nabi aya di nu Nabi Suhaib eta nu kabeneran itek Nabi Adam nu di wariskan ke Nabi Musa asal nak minuman embe cenah gecek Nabi Musa teh eta itek dicolok kana cai hei itek menang sakti tileletik menang tapet ibu budak lamun bener dia ayah kasihatan iya embe nu 400 kudu reneh kabeh embe nginum kana eta kana cai reneh tah cek Nabi Suhaib Musa iya embe urang reneh pan 400 nah cenah mak tah hamurahan ti ama lamun ieu me ngajuru anakna aya nu belang eta jeung anjeun haah cek Nabi Musa moga-moga anu belang jadi sepangon deui ginuan bede dicolok keneh kana cai itek dia lamun bener dia aya kasaktianna mangka eta me nu 400 nu kuadi reuneuh kudu ngajuru anakna dua-dua tapi belang kabeh colokkan dan lagi barang datang neta waktu ngajuru mbe ngajuru sebera anak na Musa dua marupana belang jeng sia eta mbe 400 ngajuru dua-dua belang cik mitoa gergeteng kemenan tuh oh, minta otak kebagian kuminantu itulah kasaktian anak keajaiban anak enggak sudah cerita nueta orang nyeritakan kangnya Nabi ngelaksanakan sholat didinya di nah di negeri Madian tilu kali eta ngoka opat kali nak kangnya Nabi ngelaksanakan sholat di Baitul Lahm haisu ulida Isa bin Maryam ngalaksanakeun salat di dua rakaat di Betlehem jadi opat kali kadinya tah terus pasaru berangkat teh hingga dugi ka Masjidil Aqsa dirinya di Masjidil Aqsa ngalaksanakeun di salat

anu endah ruhna ieu dibawa ku malaikat dimarahabakeun melalui palih katu Nabi Adam. Mata seri Nabi Adam karena alamat itu sadah, alamat kabagjaan. Tapi lamun ieu ruh dibawa ka belah kencan Nabi Adam ku malaikat, mangka itu alamat sakoah, alamat cilaka. Keturunanana bakal cilaka ceuri. Mentak azal ngalieu kadinya ceuri, ngalieu ka dia seuri. Nu matak ieu ruh ruang muga-muga engke ku malaikat dibawa anjat ka ditu ka langit, muga-muga melalui palikatu Nabi Allah Adam alaihi salam. Amin. Ya Robbal. Di bawah heula ieu ka ditu ieu roh urang ieu dipinton ka ditu kana maha kawasa. Lamun rohna endah dibawa deui marhabakeun deui ka dieu ka alam dunya. Tapi lamun rehna khobisa, rohna khobisa goreng dibatingkeun ti ditu ti luhur langit ka dieu. Langit terus di langit ka hiji, terus ka langit kadua. Di langit kadua bertemu sareng Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Dua nabi dirinya melangit kadua mah. Wapi goris sama isannya ti wahidun salian ti langit nu kadua eta seorang nabi dirinya mah dua. Kuna nu mentak dua, nu hiji nek diturunkeun ka dunya, saha nu diturunkeun Nabi Allah Isa alaihi salam, payab ba wahidun mangka tetaplah seorang nabi, yakni Nabi Yahya engke mah. Nabi Isa mah turun deui ka dunya. Bakal boga pamajikan di dunya Nabi Isa mah, bakal boga anak deongkoh, bakal maot nek di ruangna ditunjangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disadiakeun geus kuburanna ge dibawa lah sama kana pikituanna atama abek itu betam. Di langit kedua, langit katilu bertemu sarang Nabi Yusuf. Di langit kaopat bertemu sarang Nabi Harun. Di langit kalima bertemu sarang Nabi Musa. Langit kaopat, langit kedua, langit katilu bertemu sarang Nabi Yusuf. Di langit kaopat bertemu sarang Nabi Harun. Di langit kalima langit genepnya bertemu sarang Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu sarang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit nu ketujuh kudu masih jauh kene lelakon Kangjeng Nabi kamana kasih Sidratil Muntaha melalui hijab-hijab hiji-hijab kanalah hijab etak lelakon 70 tahun kanalah hijab sedangkan ngalangkungan 70 hijab nepi ka Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha nyata keluarlah wahangan orang mah sihun jihun ayat kadunya ngen sihun jihun ayat di ditu lajun kadunya parot jeng nel ayat dua. Jadi wahangan ti Sidratil Muntaha teh aya opat, nu dua dohir di dunya, anu dua batinnya eta di ditu. Engke mah aya kabeh, engke mah kurang kapangih kabeh. Sidratil Muntaha ngaranna. Dauna leubeut ngan hiji dauna hiji daun lamun dirungkupkeun ka alam dunya katutup masih kedengen gede daun. Buahna sabuah tauluna sagede-gede gentong. Lamun teu apal kana gentong drum bisa gede drum tauluna. Man hiji daun tea nyata aya tulisan nama urang Suwanda. Aya ragag dek ragag daunan di ditu ragag eta menang 40 poe kejer tapi urang masih kene macul gitu. Urang mah di dia 40 poe eta ditu mah geus disebutna ku ahli langit mah nyata ku malaikat mah geus maot urang geus mayit disebutna. Urang mah di dia masih kene macul masih kene ngojek urang mah eta dina umur 40 poe eta mah tak aneh mah kamari jeung kami ngobrol paeh burung eta mah teu aneh urangnya nu kitu mah lamun tama kamari paeh ekuari ngobrol heuh aneh entang. Bertemu di ditu ngan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya cahaya nu katinggal ku Kangjeng Nabi langsung ngajungkel bari ngucapkeun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, cek Kanjeng Nabi, cek para malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allah nimbalan ka Kanjeng Nabi yang mardukeun ka Kanjeng Nabi karena salat 50 waktu sapoe sabeting. Diterima kurang ini, diterima. Lalu pulang dugi ka langit ka-7. Bertemu kalangit ka genep bertemu sareng Nabi Musa, cek Nabi Musa dibekelanan ku Allah mat dibekelan salat kula berikut umat kula salat sapuasa peting 50 waktu, cek Nabi Musa mending balik teh ka Allah menta kurang mual kuat umat anjeun mah laletik tanagana letik yang ngedul dia ompo meraksanakan sholat 50 waktu mual umat kula gagal lede Allah kekuatan terbahan karena ibadah mah gara balik dari kali itu balik dari Kanjeng Nabi, cek hijirat mah sekali balik ya tadi kurangan 10, cek hijirat mah 5 ya menceritakan 10 baru nyak ya supaya gara angus. Kali itu bulak balik udah ngaduk bulak balik sinake 10 dikurangan barang segitu nyasen nuli nyasen 5 eta cik Nabi Musa mamat balik deui ka Allah 5 ge moal kuatan padahal mah nyamun balik deui ka ditu lah eta balik deui ka ditu ieu mah cik Kanjeng Nabi kulantaran kula geus izin ka Allah ieu 5 kukulan nek dipigawe jeung umat kula moga-moga bae kuat mata kurang moga-moga kuat ieu urang sareng ngalaksanakeun salat sapoe-sapoe ting 5 waktu moga-moga dipere kakuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. Karena Isra jeung Mi'raj nyoko jeung amuara karena salat. Pokona peringatan Isra jeung Mi'raj tah peringatan salat. Mentak sakitu geus diperingati salatna Isra Mi'rajna kula poho ngalaksanakeun salat. Capek sapeting. 5 beta mah Kanjeng Nabi teu bisa balik deui ka ditu terus turun ka dunia. Datang ke alam dunia kacaritakeun geus datang ke Mekah Al-Mukarromah. Sedengken ia bejak tea ia lalakon tea kudu dibejakkan cik Allah bejakkan ke kaum datang ke isuk-isuk ia Kanjeng Nabi bingung kumaha ngebejakkan jasian tepercayaan karena ngkep tuur cenek ya nama tak kata orang kolot bahagia gensok nyarek ula sok ngkep tuur pamali eta gaya ayuhal mudasir kumpang diri eta kerenang keptur Kanjeng Nabi ceneng ku bingung ti aku mangabejakeun anak Ailar Abu Jahal nu tukang marah pikeun ka Kanjeng Nabi, cek Abu Jahal teh mat kunaon pangrasa iman dong nu bingung dia mah eta punya cenah mang bingung na mah kunaon kitu atuh kula keur peuting mentas Isra terus Mi'raj ai Isra ka mana ka Masjidil Aqsa ai Mi'raj ka ditu ka langit ka-7 ka Sidratil Muntaha ka rop-rop ka ditu ka Mustawan dia macam ni, memeh poy iya pangrasa ini dia rada ongko bager. Tapi ia kita datang karena poy yang tekar tu ini dia. Lain lamun dibejakan kau ing ka kaum kabeh. Daik siang ngabejakan itulah cerek ngabejakan kain. Cek Kanjeng Nabi siap pulang ngabejakan asal mamang beh ngegeruan barudak itu. Kulantaran ka Abu Jahal nurut eta jelema. Cak Abu Jahal halomo ya ahli Makkah. Hei kadia deng-dengan ya ahli Makkah. Ya Muhammad kuari kumat. Bruk bejel makadinya. Coba mat cik Abu Jahal teh gara mat. Gara bejakeun tah kabar udak tah. Cik Kanjeng Nabi deung-deungeun nguningakeun kula kasadayana bahwa kula tadi diisrokeun ku Allah sareng dimeratkeun. Isra artina berangkat ti Masjidil Aqsa, Madinah larong ka Masjidil Aqsa. Mi'raj hartosna kaula diunggahkeun ka langit ka-7 ka Sidratil Muntaha ka Mustawan. Aya hiji jelema baraya kene ka Kanjeng Nabi Muhammad kum coba Muhammad tangtung sia Kanjeng Nabi jurung punung adek Kanjeng Nabi cek eta jelema irpa ihda irijlaika coba angkat salah saja supe sia diangkat ku Kanjeng Nabi pian sabeulah cek eta jelema teh irpal ukhra angkat hiji deui atuh ngangkat hiji deui mah teu bisa burung Kanjeng Nabi nya cek eta kimutim ngaranana eta setan cek kimutim tiak piraku dia kaluhur langit eta mah teu bisa ngangkat hiji deui. lama-lama biasa diangkat dia satu anak itu kan abangan lain. Eta mesti bisa nggak? Ayo handphone nak bohong, eta dak bohong dak. Atau anu berangkat ke ditu ka Sayidina Ali, eta nu ti dinya teh. Hei Ali kiwari Muhammad keur diriung-riung. Kunaon kitu? Atau ngomongkeun mantas ti luhur langit. Naon dia mah percaya kitu, cek eta jelema. Sayidina Ali teu ngomong ngan eta pedang nu disoren teh ditarik seat. Jeger kana beungna sapat. Lain ku omongan tamu ku pedang di kadek ayo dia len eta Sayidina Ali ki gukang jeung Nabi di eta nigeureuhingan teh lain kitu li itu majawab cik Sayidina Ali eueuh pijawaban eueuh pijawaban lain ti kitu mah betul mas tamana eta atuh perang baheula di jarwal geus maehan 70 bejakan cikang jenab, bejakan ke Sayidina Ali ngus eta sarangka golok gerak bedang gerak asupkan kana sarangkana barang nunga bejakan Ali terus baca naga babat kabe atau gempar ku Sayidina Ali salah nga bejakan berangkat kang jenabi ngus diliung-liung ku orang ku orang Mekah saparoh percaya aya nu berangkat kaum ka Abu Bakar cek eta kaum he Abu Bakar sobat ajin kiwari keur diriung-riung kunaan atuh ngomongkeun mantas ti langit naon anjin mah percaya cek Abu Bakar lamun Muhammad anu ngomongkeunana sanajan leuwih ti kitu jauhna aing mah percaya numatak Abu Bakar menang titel si diktirinya mitina mah panggelana ngabenerkeun jeung panggela percaya ka Kanjeng Nabi mantas Isra jeung mantas Mi'raj itulah Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq mitokana eta mitok Kanjeng Nabi jalan anu paling jujur Abu Bakar Siddiq mah kalau bohong anu hauk gaplok Sayidina Umar jujur eta mendeui Sayidina Umar Sayidina Utsman mah biasa baik itu teu picarekeun Sayidina Ali nya kitu kene eta mendeui eta tapi kana kabener kitu ge mamarahan kana kabener lain mamawa kana kesalahan lain jadi sahabat Rasul anu opat eta itu menyebarkan agama Islam hingga Kanjeng Nabi parantos puput nuopat menyebarkan agama Islam terus diwarisi ku para tabiin tabiin para ulama para kiai alhamdulillah agama Islam menyeluruh ke pelosok antar jagat raya alhamdulillah perjuangan diteruskan oleh para tabiin tabiin para ulama para kiai alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita alhamdulillah tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita mana mungkin kita tahu ajaran agama Islam betul makanya kita jangan hanya pandai memakan jasa orang lain tapi kita pun juga harus pandai berbuat jasa untuk generasi yang akan datang moga-moga urang geh jadi contoh ya pikeun anu bakal datang nyata aya nu penerin urang aya urang mangges ka mana geh kaditu urang geus ka alam barja, alam baksi, alam maktar, laju alam wijan, nukurang kasorang, alam hisaban, dihisap ya orang, usik orang dihisap, kicep yang ke dihisap, kicep, angin ya nuk keluar ke jeruk, dia tanyakan kemah, dihisap, pakai naon gitu, ya angin keluar ke jeruk, keluar pakai naon gitu orang, ya mau dipakai ngaji, ya pakai ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tidinya tina alam hisaban tiap
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
1: Dipancarluaskan dari

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotek Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy, Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pos pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu-lagu.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo semuanya.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.